Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Di Propodada Berada masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Apa kabarnya warahmatullahi di kesempatan pagi hari ini? Buat warahmatullahi yang mungkin masih berada di rumah yang akan memulai aktivitasnya, semoga apapun yang warahmatullahi rencanakan di kesempatan pagi hari ini berjalan dengan baik. Dan tentunya warahmatullahi mungkin sebelum warahmatullahi memulai aktivitas pagi, pasti di kesempatan pagi hari ini ada yang sudah mengopi ataupun ngeteh ya. Dan warahmatullahi, sebuah studi yang dilakukan di Universitas Oxford mengungkapkan kesalahan minum teh dan kopi seperti sangat panas secara rutin dikaitkan dengan resiko salah satu jenis kanker kerongkongan, yakni squamous cell karsinoma atau SSC atau karsinoma sel squamosa, dilaporkan dalam New York Post ya. Penelitian tersebut melibatkan hampir 1 juta orang dewasa di Inggris, yang menjadi penelitian terbesar mengenai hal ini hingga saat ini. Dan sekitar setengah peserta berasal dari Million Woman Study atau MWS, dan dipantau selama rata-rata 14 tahun. Dan separuh lainnya berasal dari UK Biobank dan juga dipantau selama 11 tahun. Dan studi tersebut diterbitkan dalam International Journal of Cancer, dan para peneliti juga memperkirakan bahwa jika hubungan yang ditemukan mencerminkan hubungan sebab akibat, sekitar 14% kasus SCC berpotensi dicegah apabila masyarakat mengkonsumsi minuman dalam kondisi panas daripada yang sangat panas. Dibandingkan dengan orang yang melaporkan minum minuman dalam kondisi hangat, mereka yang mengkonsumsinya dalam kondisi panas memiliki risiko SSC sekitar 1,7 kali lebih tinggi, dan sementara mereka yang mengkonsumsi minuman sangat panas memiliki risiko sekitar 3 kali lebih tinggi, kata Karen Piper yang merupakan ahli epidemiologi nutrisi di Universitas Oxford. Dan juga Warelo yang menjadi penulis utama penelitian tersebut. Dan warilun, mengkonsumsi 6 cangkir atau lebih minuman panas per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tersebut 71%. Namun hubungan serupa tidak ditemukan pada adenokarsinoma esofagus, jenis kanker yang berkembang di bagian bawah kerongkongan. Dan meskipun demikian, peneliti juga tersebut juga memiliki keterbatasan mencakup suhu minuman, hanya dilaporkan sendiri oleh para peserta yang tidak diukur secara langsung. Karena toleransi setiap orang terhadap panas berbeda, dan peserta mungkin mengkategorikannya suhu yang sebenarnya serupa secara berbeda. Dan di luar tim penelitian tersebut juga kepala bedah ekologi sekaligus salah satu direktur tim ekologi gastrointestinal di Stony Brook Cancer Center New York, Dr. Aaron Sessom, juga mengatakan telah diketahui bahwa mengkonsumsi minuman atau cairan panas dapat mengiritasi kerongkongan yang berpotensi berkontribusi terhadap perkembangan kanker kerongkongan. Semakin panas cairannya, kata Sensen, semakin tinggi risiko yang terjadi cedera akibat panas. Sensen juga mengatakan sejumlah faktor risiko kanker kerongkongan lainnya seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, refleks asam lambung, dan juga obesitas. Dan ia juga sepakat dengan penelitian tersebut bahwa jika mengkonsumsi teh atau kopi panas atau sangat panas, mungkin sebaiknya membiarkannya sedikit dingin atau hangat baru mengkonsumsinya.
Nih, buat Warilon siapa nih yang sering konsumsi kopi yang dalam kondisi sangat panas ya. Baik, Warilon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warren di Perpeda ada berada masih bersama kami RRI program Peta Banda Aceh. Warren Nyunti mengembangkan kerang Samuel Sunti dan ayam suwir Sunti sebagai produk kuliner khas Aceh. Owner Nyunti, Mila Rosa Apriliani, mengatakan produk tersebut memadukan bahan lokal dengan cita rasa khas Aceh. Mila juga mengatakan kerang sambal Sunti menjadi produk pertama yang dikembangkan Nyunti selama 6 tahun lalu. Dan ide tersebut muncul setelah Mila melihat masyarakat Kecamatan Tenom, Aceh Jaya, mengolah kerang lokan dengan sambal Sunti. Dan dari situ saya berpikir kerang ini bisa dijadikan ide bisnis, kata Mila dalam dialog UMKM Talks di RRI Banda Aceh pada Senin 21 September 2026. Dan menurut Mila, penggunaan Sunti bertujuan memperkenalkan salah satu bahan khas masakan Aceh kepada masyarakat luas, dan ia juga kemudian mengembangkan produk ayam suwir Sunti sebagai varian kuliner dengan cita rasa yang serupa. Dan dalam proses pengolahan menggunakan teknik retorts dengan suhu dan juga tekanan yang tinggi untuk memperpanjang daya simpan produk. Dan Mila juga menyebutkan produk Nyunti dapat bertahan hingga 6 bulan pada suhu ruang tanpa menggunakan bahan pengawet. Dan produk Nyunti juga membantu menyerap hasil kerang lokal dari nelayan Aceh Jaya dan juga melabuh. Semakin banyak produk kami terjual, semakin banyak kami akan membeli kepada nelayan tersebut, ujarnya. Dan saat ini Warelo Nyunti juga menjadi varian original dan spicy dengan ukuran 80 dan juga 150 gram. Nyunti juga menyediakan bumbu Sunti yang dapat digunakan konsumen untuk berbagai olahan makanan. Dan Mila juga berharap produk Sunti semakin dikenal di masyarakat luas dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tentunya. Baik Warelo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui RRI.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan kita adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salimu bahagia. Bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita. Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Gelombang AM 1251 kHz dengan Red aplikasi RRI Digital. Pau tikurung minat wate Indonesia Barat. Warihlon getanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan. Edisi Ronyo Rabu 20 September 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silahkan red 2 abang nemboi 0651705505 0817 6788886. Untuk wari-wari yang mungkin kesempatan untuk bengah uronya, silahkan ditamong, karena acara Sirebo akan kamu hadirkan uronya cuma sampai unpossible ya, karena nanti bak possible kita nyona dialog dengan sidro narasumber ya, nanggaknya Tengku Said Hussein Al-Mahdali HI, dialog interaktif dengan MPU Banda Aceh ya, petua MPU Banda Aceh, dan tema yang akan kita nyoba bahas yaitu tentang ketika maulid berakhir, apa yang tersisa. Jadi wari-wari yang mungkin kesempatan kena bergabung dalam dialog, silahkan radua banembui lagi biasa 0651705505 dan 0817 6788886. Dan warihlon jinota bukaileh acara Sirebo ya, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan dengan sama tema yaitu tema budaya getanyo gotong royong. Jadi warihlon jadi sampaikan budaya gotong royongnya pakiban menurut drone jamannya pemanteng terasa kental atau mungkin kamu mulai mekurung. Dan biasa aja menye masyarakat Aceh gepubut gotong royongnya wate pajan. Ini sampaikan red 2 menembe yang kalian harus sebutkan buno ya. Yang gawai gepreh banembe pedujuh 055 takkan ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Sabtari, bagah rahat uronyo ya, bagah rahat jaga. Alhamdulillah. Nyok nan jak kerja uronyo.
1: Mbak jempol kerjanya mbak PT.
0: Mbak PT. Oh, ramai nan?
1: Ramai sih ini.
0: Oh, iya, iya. Salam ke memanduinan, ba?
1: Ya, di nudul.
0: Iya, bu bengah kala, Pak Sabdari?
1: Ha.
0: Alhamdulillah. Berarti kajik datang mau lain tema, ya?
1: Ha, tema. Ada tema apa ya, Pak Yara?
0: Apa ya? Tentang gotong royong. Biasa di kampung orang, banyak ke bubuk gotong royong, Pak Sabdari?
1: Ada. Ada temang bulan Ramadan.
0: Temang bulan Ramadan.
1: Berikan nak kampungan jalan-jalan.
0: Alahan, waktu pajan lom?
1: Lampu jerat dom.
0: Oh, begleh sih lampu jerat na?
1: Begleh dom.
0: Oh, iya. Nian orang kampung, mana buang kampung jah?
1: Mana buang kampung?
0: Atau nak bagi-bagi tugas?
1: Ana kerjasama.
0: Oh, sesuai kesadaran rumah masing-masing. Pat gemuk pebulih mana nah? Iya. Pak Sabdari, man telah en wate menyambut bulan Ramadan nalam gotong royong.
1: Ada acara maulud.
0: Ada acara maulud. Mendang rame awak ajak gotong royong, Pak Sabdari.
1: Ramai no age biasa dengan mendang.
0: Oh, alhamdulillah. Nah, anak-anak miet naruh sik nah.
1: Nah, anak-anak muda.
0: Anak-anak muda. Okey, siap. Terima kasih Pak Sabdari. Lagu apa lagu Nurul Puta kerana?
1: Lagu wanya, lagu Gunung Gerita yang macam ni.
0: Okey, siap. Nurul Ui lah, Pak. Salam-salam ke so?
1: Dalam cikmat Lambaro, Yana Lambaro.
0: Ya.
1: Lupa, Mama, Bapan, Sokerung. Ya, Bid Ule Kering. Bang Yidi Radio Moga, Ayah Pulau, Pak Jati M.
0: Ke Bandung-Bandung?
1: Nyana ilmu Bandung.
0: Good. Terima kasih.
1: Untuk terlindelim gede anggi.
0: Okey, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, benar. Kan so Sidro.
1: Sidro.
0: Sidro, Hana Gotoro yang berarti ya.
1: Di rumah anak yang Gotoro yang di Sidro rapat nuru.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu berdoa lain ke Pak Bu lain lo, berdoa lain Bu lain lo.
0: Pokoknya yang bagian yuk bak bak limengnya ya lek lek dan lengan pokoknya ya ganda.
1: Iya iya betul. Banyak banyak luar, nyarutan mah.
0: Ini dalam urusan
1: ini. Ini dalam urusan walai.
0: Good. Kalau bagi tugas.
1: Iya.
0: Nyoronya tentang gotong royong.
1: Gotong royong.
0: Iya,
1: gotong royong, ladum-ladum dong.
0: Tergantung kemampuan ya.
1: Iya, betul betul. Tapi anak jin dong di nerupen paling sih itu kalau istirahatnya coba-coba kan istirahatnya sih ad bedo kata yang diunakan. Jadi kon jadi bu untuk menang
0: kan. Tiga gua sapo mak parang cicah.
1: Tapi yang kan karena menopi lagi bapak jalanan kadang-kadang masih rumah terus beli hero kan.
0: Iya.
1: Jadi itu pas nak heta waktu royongan. Paling-paling tak pernah cara itu semampu mak. Uro-uro si kan uro semampu sih.
0: Oh nah, jadi kak Hana berat hat bu di leh.
1: Nak berat leh, agak masjid aja yang si uro uro semampu kan.
0: Oh si kan petugas kebersihan roh.
1: Nak petugas kebersihan. Cuma ada orang yang digogon tu kebersamaan mencoba.
0: Iya, betul.
1: Kukambilan si ratu rami duduk pecakra orang.
0: Iya, banyak si lom dengan yang ke merumpok-merumpok kan.
1: Yang cintanya anak.
0: Muhammad merompok cuma mbak kedai kopi.
1: Mbak kedai kopi. Yang si Ad kadang-kadang.
0: Oh, kan? Yang gunya.
1: Jadi paling awak kerja pada duduk si Ad at 8. Paling telah tengah sore. Apa tu aja?
0: Nya. Banyak anak gota royong yang gampung kakak anak merompok.
1: Anak merompok. Paling anak merompok bawa urin ninggai lo.
0: Yang kan buat gota royong sih kan?
1: Yang kenyal nak buat gota royong sih, mak. Tak mau nyawur meninggal tetap. Nah, tapi anak pupah-pupah
0: gian. Anak pupah, alhamdulillah menyamantang. Menyamantang saling tulung kan?
1: Ya, mantul saling tulung menolong.
0: Oke, siap.
1: Ya, nonton lah nurul lain anak pupah ke atas. Mana-mana tapi ya.
0: Lagu-lagu nurul putah ke teman?
1: Lagu Armawati lah, boh.
0: Iya.
1: Udodi nggak pudi.
0: Kamera, pokoknya kehawat hap mendengar Armawati.
1: Kekon deh, berapa muka cantik maaf deh, meh. Awak tak mendengar. Memang nak dengar, tapi kan kadang-kadang Allah.
0: Kan harapan roh laki. Ya, harapan roh laki. Spesial tadi, ya.
1: Kamu tu judul tu, kamu tu nyan lah, siapa dah kan?
0: Ya, tapi nyan tak tahu nama apa judul.
1: Ya, Hana. Saknya ban kita ni tak tahu ngaju, benda nak judul empat nang caca nalu
0: ya, kena. Ban Nur pilih mentang apa?
1: Ya, Jun. Makasih banyak, Nur.
0: Sama-sama.
1: Salam ke Pak Saptari, yang kawai tambang ke Cik Mat, ke Pak Bakri, ke Pak Amri.
0: Iya.
1: Ke Yana, ke Nina, ke Bandu-Bandu nggak ber?
0: Okay, siap.
1: Bu Eli cik, hai tu. Si Roti tu si Nur di Pulau.
0: Betul. Okay, siap. Terima kasih.
1: Grup silaturahmi ke Bandu-Bandu A sampai Z.
0: Good.
1: Terus maka sehat sabi sama imanumnya akhirat ber.
0: Amin ya Allah.
1: Berkah umur, berkah rezeki. Yang kahenya ibadah, begitu ibadah yang berbalah oleh Tuhan oleh Allah Ta'ala lebih banyak.
0: Amin ya Allah. Mana cik benda apa?
1: Terima kasih banyak Nurul. Assalamualaikum.
0: Good. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun dah jariah dari Lungbata Warihlon ya. Dah dengar lagu Pak Saptari lebunog lekeja u gunung gurute dari Cici Nur.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk.

0: Hadirkan dua buah lagu ke Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya dengan Bunda Jariah dari Lumbata yang tengah bersih-bersih ya bengahnya ya. Bunda Nurul hadirkan saatnya lagu Armawati dengan judul Hudek Bahagia. Semoga Hudek Bahagia tapi ya Bunda ya. Dan Bunda semoga Pak Soptari bahagia dengan lagu pilihan kayaknya. Tak sambung lo macara si rebuh warihilun. Nah warihitanya yang kagepreh Pak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warihilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Cik Mat.
1: Hah?
0: Nah Cik Mat, gimana kabarnya Cik Mat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi nasu ibu di samping ah.
1: Nasu ibu di samping mana gedo saya.
0: Mana gedo pakai gedo. Pak gedo mama tu tak kadang.
1: Memangnya?
0: Memangnya. Anak Pak Bantah ya.
1: Tunggu jumpa kau baru angku.
0: Aduh ya Allah, nyamperan berarti salah horonyo ya.
1: Oh kali.
0: Kaji bapak tua tua.
1: Ya tu mana? Ya tu nak mana orang tak kenal dia. Lah.
0: Oh kadang meluting tak kadang ada ah ego ego. Balik mula orang mana orang mana orang kadang.
1: Orang mana terlak wo kadang tu lah.
0: Aduh ya Allah.
1: Ada ruh ibu bapa wampok.
0: Aduh ya Allah.
1: Iya, punya sepi lah banyak lupa nak lupa bapa. Saya kena sakit kan.
0: Tergantung kesalahan ya. Mana Pak Bella pokoknya.
1: Mana Pak Bella? Mana Pak Bella? Mak.
0: Kiban Cik Mak sehat tapi ber.
1: Alhamdulillah lagi sehat tapi kan. Iya, amin lah bapa alamin lah.
0: Iya.
1: Lagi cek mulai kejam lagi mana.
0: Cik Mat, nyoronyo tentang Gotor Royong, Cik Mat. Kiban. Di kampung Cik Mat mandang nak Gotor Royong.
1: Kamu ada di kampung kira rumah Gotor Royong.
0: Wih, luar biasa. Tapi pedang dua biru.
1: Ah, mi anak Gotor Royong handi kan? Heeh.
0: Ramai karyawan Cik Mat ne?
1: Oke, Ban.
0: Ramai karyawan Cik Mat ne?
1: Ramai 65 ngamoi no.
0: Wih, senyap awak top-top sate mendung atau kiban?
1: Nah, belangong, nah, cang sayur, nah, yang cang gulai kan?
0: Mana?
1: Gulai sayur nak sama leh, Hana?
0: Hana sama, kadang menurut Cik Mat, Hana doa. Kadang kena ulang-ulang ya. Kadang di kampung Cik Mat punya sayur yang hijau-hijau, punya gulai yang hitam kadang, yang merah-merah.
1: Ya, sudah jadi. Minyak kamu kan, punya gulai kan dalam. Kalau masak kan?
0: Kalau masak.
1: Kalau masak ikan sayur kan?
0: Oh, nah. Siap, Cik Mat. Mana tadi
1: lagi
0: nak
1: ke Cik Mat?
0: Nak boleh?
1: Lagi Cik Mat kan? Punya kalau besok mana? Maka besok lagi ke tadi.
0: Oh, iya. Betul-betul. Ya? Hana salah memang Cik Mat ya?
1: Hana ikut di mana? Ha?
0: Cik Mat. Man Gotoro yang di kampung bagi ban, Cik Mat. Mantang kan?
1: Ada tu orang kampung, kamu orang kampung. Ada yang tu orang yang dua pabrik rupi ya.
0: Nah bagian rumah masing-masing ah.
1: Ah, ada yang dua.
0: Bagian jadilah lah.
1: Ah,
0: ya.
1: Karena merah-merah lagi yang kan tak kalah dah kan kali.
0: Nah.
1: Ya, merah-merah juga.
0: Tu yang awal.
1: Cuman.
0: Tu yang awal ayun barang pun ya, wate gemecahnya.
1: Mam. Ini adalah kamu masih awal-awal rupu dulu lah. Masa-masa muda berarti masa kini lah. Yang menyangkut terayang Juk Jumbang.
0: Gimana?
1: Juk Jumbang.
0: Juk Jumbang maksudnya?
1: Lumba.
0: Oh Lumba. Jumba, kan? Lumba.
1: Ha?
0: Lumba lagi. Maksudnya
1: Jumba.
0: Jumba yang apa Kiban?
1: Hai jumbuannya sudah lagi tahun datang. Maksudnya ritu-ritu hak tahun.
0: Oh nah.
1: Ya nasut.
0: Ha? Duga ha?
1: Ah, mana tu di pemecah, bupa itu ni tu kan. Itu hari kerja orang pada puasa dan pada umum sewa kan. Saya lihat tu sebaik kan. Saya lihat tu sebaik juga pengen kurung tu
0: apa. Oh, ayah cik dia nak naga bagi duga lagi kan?
1: Ya, yang biasa lagi balung belang.
0: Balung belang.
1: Balung belang yang jatah yang di pemecah tu tu. Pasal muka.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang menyangka anak raja, pupah dia hak dia.
0: Mana? Guku je ha? Kiban ke kira-kira mendang ah?
1: Hai, kira-kira mendang dah lebih. Salah sih, ya?
0: Betul-betul.
1: Itu betul. Mete. Mak, kadang tu rupanya berjuakai. Hebatnya kaya itu, nak kaya itu. Malah ini berserpih ke sini tu. Oh, ngah tak cek mak dalam tu, kan? Baik. Ang hui dalam ni.
0: Hui cek mak tengah tu acah lom.
1: Karena ada punya juga cek mak kan.
0: Na model jumba aja ha.
1: Nah, model jumba.
0: Sistem
1: jumba. Yang dalam balu ngah kan. Yang bab bab saja bab belang, bab balu, bab lom belang tu begini, iya lah. Karena jumba oleh masing itu.
0: Yang di kampung Cik Mak di Biru nah di Lok Semau eh
1: di Pak. Di Biru kan. Di Biru kan. Ai bapa saya ke lansar lagi nanti dia.
0: Oh ya ya.
1: Jumba lah. Itu jumba ke mau lagi. Di atas itu meter tu.
0: Jadi ada ya Cik Mak ya. Hana yang duduk dang ah.
1: Hana duduk dang. Awal ni awal. Kadang-kadang pak yang anak berana dia kan. Yang pui.
0: Yang menyan yang me kiban kan menalung berat
1: yang menalung berat yang datang itu yang kaku ina tahu kiki yang kalau kata nanti ngejek dia bungan jauh gerak ke ha ni selalu
0: biasa aja
1: tak ada betul lah
0: oh menyojak jak delak dah berempok tempat yang nyana
1: berempok tempat yang memang tak boleh cek boleh ramai kan.
0: Oh, enak. Tapi hayu sih lagi kan ya, Cik Mak ya?
1: Hayu, anak pilih-pilih sih lagi. Agak boleh patok juga, situ macam saya tahu, sama saya tahu.
0: Iya, adik. Kan pilih
1: yang paling gelap. Kalau yang awal, yang kuenya yang ringan. Yang telat, yang kuenya yang berat. Jadi rumput, oh, bahas wajah berat juga.
0: Dan wajib perlu ya, Cik Mak dah?
1: Oh, gaji jam lebih-lebih wajah. Kadang di semangat subuh lah tu, wajah.
0: Oh, tak tahu. Enggak merumpok nalu-nalu cek ya.
1: Buat oh, kadang-kadang tu nalu panu kan, anak ada luang nalu lagi kan. Semangat itu boleh.
0: Iya. Okey, siap Cik Mat. Berarti memang mantang nabi lawe yo jumba-jumba ya sistem jumba.
1: Mantang na urumogo, mantang na kamu.
0: Okey, biasa wate ke menggoblang ah atau wate pajak?
1: Ke menggoblang ya, kalau yang menggoblang ya lain dong. Yang memasaknya kan lain dong. Nanti cucu-cucu tepuk kan. Kalau yang jalan nanti cucu tepuk. Eh nari lah. Kelainan.
0: Oh iya.
1: Yang ada jauh-jauh anak menjumpa.
0: Berarti khusus untuk.
1: Mami anak aja ya. Belum kopi. Untuk cucu tepuk. Untuk kerja.
0: Oh.
1: Jangan aja. Belum kopi.
0: Nah pokoknya datang sama bagian tugas rumah tempatnya kan. Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Jangan aja. Belum kopi.
0: Siap, siap, siap.
1: Dia kopi dia memang berada dengan yang berasa dengan kuih kan. Di sana lah. Apa pun itu ada muja. Di sana lah setelah di Ratu Rami dengan tu lah.
0: Ya,
1: alhamdulillah. Kadang-kadang dia sibuk orang-orang kalau dia urus jauh kantor kan. Kena orang je mahal kan. Bunga-bunga. Mau urus kantor kan tak nak kerja kan. Mana kena orang minggu, orang yang lain cerita.
0: Okey, siap. Cik Mak, kabar eh. Lagu Armawati ke gejak ya? Lagu lain
1: berarti. Gejak lah. Itu lagu mana kita? Lagu
0: berangkat kat Nyan.
1: Okey, ni pun lagu.
0: Mak Cik Mat.
1: Oh, Bang Tommy ke buka.
0: Bang Tommy. Bukan lah Cik Ni.
1: Dangkat. Oh, Bang ini Bang Tommy. Dangkat Cik Mat. Bukan Bang Tommy. Ya, kau serang.
0: Betul lah Cik Mak no.
1: Baru balik dah Cik Bukit ni. Baru balik dah Bang Tommy ya.
0: Bang Tommy dari So ya.
1: Bang So je juga. Kita nak Bang Tommy ya.
0: Okey siap cenderut ulai ba.
1: Okey. Okey. Ini salam-salam lah kongkara nasihat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Ya Bunda Jariah di Buna. Tu Pak Sabtari oi. Kak Ju Sabang. Kak Nazar ke ayah Kak Hayati, Kak Diana, Kak Edi. Kak menempat lagu ni
0: ke mandu-mandu ya.
1: Ke mandu-mandu
0: lagu dari Armawati rupa je yang ken Bang Tommy-nya.
1: Armawati sih kan?
0: Armawati yang bah
1: bukan kan?
0: Intan Putriana itu lehino kan? Tapi itu tetap Armawati, vokal Armawati.
1: Vokal kan?
0: Vokalnya ke tu. Yang ke penyanyi je.
1: Penyanyi je lah elok kan?
0: Penyanyi je ke Armawati. Yang Intan Putri Anau cuma gelip sing mentang.
1: Lain kena.
0: Hana le lain yang mentang.
1: Hana le.
0: Ya lagu Bang Tommy.
1: Pula-pula. Itu banyak lah. Yang mentang sonan ke? Aku pergi mentang.
0: Pergi. Apa judul pergi?
1: Apa judul ke ni? Nak ke depo orang. Budak nak bawa peluk kan gitu.
0: Budak nak bawa peluk ke? Nurul, nyok kamu rempo. Lantung kita biar.
1: Ha, ngapain dah nak?
0: Siap. Makasih Cik Mat.
1: Okey, sama-sama. Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Kita agak akal tu.
0: Wei, sekarang rompok budak sabo peluk ah.
1: Ha, budak-budak sabo peluk ah. Ha. Kadang-kadangnya rompok sama nak pakai emosi.
0: Oh. Ha. Okey, Cik Mat. Makasih.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lam Baru, dilik ke Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dujuh 055. Kak Nina.
2: Iya.
0: Gimana apa bengahnya?
2: Alhamdulillah, good.
0: Alhamdulillah. Dengan di rumah Kak Nina?
2: Iya.
0: Kak Nanda, oh, kak lepah?
2: Kak Nanda lagi bubuk.
0: Lagi bubuk, kan ajak kerja orangnya?
2: Tamang siang.
0: Oh, tamang siang. Alhamdulillah lah, jadi istirahat di lebengah. Salam ke Kak Nanda apa? Kak Nina nyuruhnya tentang gotong royong. Pagi bandi gampung Kak Nina, mantang nak gotong royong?
2: Mantang, tapi Kak kurung.
0: Sistem tumpah, ha?
2: Kan, tapi nak ini. Teroyong orang-orang petinta ya terusnya merujukkan di bulan tiga tapi nak teroyong macam jalan.
0: Oh mana?
2: Dan menyelawetnya berarti teroyong wate maulud. Teroyong wate uruningai. Teroyong kanduri itu ya mantan.
0: Man ino hanali gotoroyong di bulan tiga gotoroyong mbak urum ninggai tapi bukan mantang.
2: Mantang.
0: Mbak maulud minang kan?
2: Ya udah kan kotor yang begitu juga pak jalan karena jalan kan belum di aspal. Jalan nggak aspal.
0: Nggak aspal lebih mangat lo dapat nih ya.
2: Jadi lebih penting kan kampung negeri Mongro.
0: Ya, nyangkanya. Kalau lebih mangat pada pergi. Jadi anak pegat lihat bulan tiga.
2: Nah, nali.
0: Ya, ya, ya. Nah, sistem lagi cik makcik di kampung Ron. Sistem jumba mana?
2: Oh, dah menjadi belang dah lainnya.
0: Oh, nah. Tetap nak menjadi belang lah?
2: Dah limung luang ke?
0: Limung. Limung luang.
2: Limung luang.
0: Ya, bergerih dari rangka-rangka kadang nak beruh-beruh lah.
2: Dah bapak lubu. Cak lubu.
0: Lubu. Ya, ya, ya.
2: Itu di lorong bak lubu.
0: Bak lubu. Mungkin bak bahasa kamu beda lah. Bak lubunya apa kibat?
2: Ayat menyebabkan nak cari ke Mbak Keladi dengan Mbak Lobo ke kerana itu mula belang.
0: Oh, nan Mbak Keladi. Yohana, Hana Cik terbayang. Kurang pengetahuan menyebab bagian Mbak-Mbak ya. Okey, Kak Nina. Terima kasih, Kak Nina. Nah, lagu uronya dah putar keran?
2: Nah, uronya lagu Sabirin.
0: Sabirin, apa judul?
2: Orang tua kayang dandut ke?
0: Orang tua kayang dandut. Buat dia kau cekok ke iya ngai berdoa taurat.
2: Yang kena benda olahraga.
0: Oh menan. Iya iya iya. Uring tuha goyang dangdut dari Sabirin. Cenuruk ui leba. Salam-salam silahkan kesoh.
2: Salam pertama untuk Nurul. Nurul orang saya pegal di Bang Rais. Nurul jabatan lo no.
0: Hana apa
2: ni ini dekat cucu cewek cewek oh cewek cewek ke jabatan lo.
0: Bang Rais haba ulo haba ulo apa ni ke pegah aja mengapa gaya katnya nyoronyo katnya berarti jabatan lon gak temir uk kadang
2: pegah jak spa jak rawat wajah.
0: Oh, luar biasa carang memang gak nyambak kemarang.
2: Oh, cucu cucu tukang danyang
0: tiba. Udah lain ya mati ya
2: selalu berkali berkahmu dan selamat imanunya akhirat salam
0: segala
2: kebaikan.
0: Gak terima kasih Kak Nina
2: untuk Juju di Sabang karena jari ya di Lumbata baru selidik Surin, Bang Basri, di TV. Ikan mana enggak pernah masuk lagi?
0: Yang kenyal, mungkin dengan suluk.
2: Aku tengok ulu-ulu-ulu, biasa suluk itu.
0: Home, kedawai ke popo ni deh?
2: Oh, suluk gitu lah.
0: Mungkin. Okey, Kak Nina. Terima kasih Kak Nina apa?
2: Ya, sama-sama.
0: Sehat tapi apa?
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari kecil yang tengah di rumah ya, sajan Kak Nanda. Nurul Futailah lagu yang gelakele cik ni pun bedak tambah flok gelakele cik maknyo kajep kajep blo cik mak apa nyok kode.

0: Menang ke Warilun kali terhadirkan lagu Urung Tuha Goyang Dangdut dari Sabirin Lamno ke Kak Nina di Gece. Dan Bu Nopi kali kita dengar lagu Bedak Sabah Pluk dari Bergek yang gelakil Cik ni untuk Cik Mat ya. Mbak Cik Mat gelakil ya. Lagu dari Bergek duet dengan Nurul Munirah. Semoga kamu bahagia. Datang bonglah acara si Robo Warilun. Nah warilun yang kagepreh Mbak Nomboy 886. Halo, Assalamualaikum Warilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah Mak Cik, gimana kabarnya Mak Cik? The camp tak lagi? Tenang tak dah?
1: Tengah sediting apa-apa tiraya saya.
0: Nurul jauh talon buka ha? Waduh, nyatu radio tapi kayak camp Cik no?
1: Ya,
0: radio ke game jit.
1: Bandera.
0: Macetnya, raya suara radio. Nampak mati mantang ni lejit. Karena dia
1: kaya
0: buatnya.
1: Kaya buat dia lewat apa? Dia lewat apa kan? Cukup-cukup kira-kira orang tak tahu cukup hari.
0: Kaki cawa-cawa dua-dua.
1: Lucu-lucu orangnya. Lucu-lucu lah orangnya. Lucu-lucu.
0: Lawak orang enggak nyan? Cik lawak orang enggak nyan?
1: Lawak pelawak betul-betul. Demak ke iklan bukan pelawak.
0: Nyangka nyan.
1: Alah tekel Nurul nyangkel lon.
0: Makcik, saya tak biar makcik pun. Tenang Nurul Nurul dengar makcik dekim lagi orang bahagia.
1: Benar?
0: Menye Nurul dengar makcik dekim bahagia lagi orang senang hati. Sehat tak biar pun?
1: Tidak tekel, lepas hari aku dengar ibu ke saking.
0: Makcik, mana kan watak tingkat tak tiada kata tamong bak prosa kan lagu ilam han dan dah makcik kipan cu intan
1: puna bulat bah kipan
0: cu noro ilam bah
1: i u tanya saya baca lah
0: tentang
1: kita bilang
0: tapi
1: betul aman tengah je nyonya balik
0: nyam dah kaya tak tahu sana. Siap. Nyo
1: cendera
0: ni leh. Nak salah
1: kotor ayo. Kena mana kotor ayo. Ni dah kaya mati mak lu. Bermatih yang ulung lagi. Ni tuk dia lalu wanya enam ke dalam gok dia. Hanya kaya yang dina hai noro. Hanya siapa ni? Hanya belang. Belang ni tadi berdoa berdoa raya di belah.
0: Lamblang rumah ni kan?
1: Ketua Lampung masa berlampung luar mandu biar pelakar yang pergi ya. Pada orang tengok duit Pak Masih pergi tanya rumah cik Lampung rumah macam kagli mandu mana pilih orang lalu yang ditua rumah heko rumah mana orang puha matik rumah macam
0: mana menyejaman wati nablang baru nak gotong royong ah makcik ya
1: wati nablang ini kaya bilang saya pergi pedang rumah orang raya wati habis dulu ke kau apa yang kita-kita juga tanya orang maju punya pedang maju pergi lengkap dua-dua yang kedua kedua
0: Apa lah banyak pengidung. Nasi jumba-jumba.
1: Ipupai pengampung lah.
0: Ya.
1: Pengampung ni, ipupai pengampung.
0: Okey, makcik. Terima kasih. Salim-salim ke so, makcik?
1: Benar?
0: Salim-salim ke so?
1: Kerana kita selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, selamat iman, sel Ti dek ni tanya nan nan temu nan ini kak Nina gece ya Nina ke Pak Jon ke Pak Meri Pak Resi ke Kak Eli Pak Ibu Jaya dan ke mana Pak Amir dan ke mana Mandu mah dek terima kasih mak cik.
2: Selamat bertugas selamat bertugas dari lu, selamat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menan ke warilon kali tapi saudara sejan RRI Prosa Banda Aceh dan kali tadi dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Satu ke potipluh lewat nominat Wata Indonesia Barat. Puno kali tak terimong makcik dari Lam Ara dan kali ge request lagu dari Cut Intan Merunobet. Tati atik dah putar ya makcik ya. Tak angkat ilah dilikut makcik kagepreh bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warilon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kak Hayati.
1: Oh,
0: iya, apa kan lagi itu lampu ronyo man?
1: Ana ke depan nama Hana radio langsung.
0: Oh, mana?
1: Ada radio kan teleponnya.
0: Oh, nyen berarti udik radio mentang ah, kadang ah.
1: Mana udik ni radio kalian cuma tu ya.
0: Oh menang, ya ya ya. Karena naga bacut mentang feedback Sunurul mendengar.
1: Oh gue ya lah.
0: Tapi ada masalah lah. Gimana?
1: Nya kan jelas.
0: Nya kan lebih jelas. Tapi mentang feedback, ada masalah lah. Bacut dek. Tiangan. Iya.
1: Cuma ngon jelas sama ngon berjah sama tu.
0: Apa kan tu?
1: Mohon
0: sih, siapa pegawai yang datang ke
1: radio.
0: Nur bikin nasu kahyati, apa tu sih, kena.
1: Kahyati pah tu, akan balik dia. Manusia, dulu dah balik ke Indonesia.
0: Kiban?
1: Kalau nak balik ke Indonesia, apa yang baca hantar untuk dulu dah balik ke Indonesia.
0: Yang kejar. Nyo kurung-kurung jelah Nur dengar wacut ke apa?
1: Lagu
0: Nur. Yang kenyan. Mahan lagu ilah je. Lagu ke lagu dah putar kak?
1: Cut Rani apa?
0: Cut Rani. Apa judul?
1: Sayup Cinta.
0: Sayup Cinta. Jenoro ilah apa? Kak Ayati sehat uronyo kan?
1: Alhamdulillah. Tengah jahit-jahit no.
0: Tengah jahit-jahit kan so. Tiro.
1: Tiro Kak Ayati.
0: Oh, irumah. Awak irumah?
1: Nasi.
0: Nasi. Oh, jahit mentang tiro. Tapi rumah ramai.
1: Rumah ramai. Rumah ramai. Bukan jahit rumah.
0: Oh, ya ya ya. Ini keren mak tiro.
1: Dedek Khaira aja.
0: Dedek Khaira aja. Oh, ya.
1: Apa tu?
0: Dedek Khaira, mbak Daya agaknya kan?
1: Dedek Khaira, mbak Tikula.
0: Mbak Tikula.
1: Santai.
0: Kak Hayati, nya uronyo tentang gotong royong Kak Hayati. Kiban mantang le budaya, mantang na budaya gotong royong di kampung Kak Hayati.
1: Munya kampung Kak Hayati be munya gotong royong ta pegahna, na ta pegahna hamale na di Trung Raya. Karena di Trung Raya kagu pupah gotong royong ni.
0: Oh kagu pupah. Sistem pupahnya maksudnya yang je upah tau?
1: Yang je upah desa tu. Yang desa tu je rupa upah lah. Orang-orang tak kena orang peraya betul yang luar. Tapi rupa upah lepas ke sini lah.
0: Yang gepupah paduk draw mentang mana?
1: Paduk draw, namrong tu, jalan-jalan tu. Namanya penuku rina elam temunan kejali gotara yang maulid nana
0: menan mau te kurban-kurban kan
1: ate kurban-kurbanan gotara yang pupah ti ente pupah ente tu pembantung pok ti ente jejo kurang tumati yang nan
0: oh menan jadi pupah ti ya
1: jejo ha
0: penting Cina. Ya, nyan
1: Cina kan? Ya, emang anak kata orang ada. Memang teman tim menjuna lah.
0: Mana mati-mati. Ya,
1: mana.
0: Ya, ya, ya. Menyo awai na ka ah.
1: Ya, awai na bambang kaya sini ka kaya ti mai ke kata orang. Selalu ini yang nali galau pain ah.
0: Ya, yang kenyan ka dupa pain uga ka. Payah ada upah, ha?
1: Memang pun payah peng. Anak peng, anak enong.
0: Ya.
1: Dan
0: Okey.
1: kena pun ada Nina pegangnya, buat keladi, bila lupa, buat empu.
0: Bampu. Oh ya ya bampu. Bahasa orang mau beda lah. Guna kat yang begah pubak dah. Bak
1: bu.
0: Bak bu ah.
1: Lebu.
0: Mau bak lebu.
1: Oh, nak menyalah bampu lagi.
0: Ya ya ya.
1: Boleh ngore ngampung hati sama bahasa.
0: Nangnya. Nuruh kan ada bayang waktu keun mungke nan di mantang beda-beda ya, beda kampung beda nan.
1: Nyata Indonesia, Mbak Keladi, ujin nanti orang tadi.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Bukalah,
0: kan? Iya, iya, iya, karena karena jaring naik, no, Mbak Ampuk, Bika.
1: Ya, betul.
0: Ya, zaman mungkin jai, kan? Karena ada belang-belang atau apa, menan, kan?
1: Ya, betul. Mau berayak.
0: Abu-abu, becut. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Kak Hayati siap. Terima kasih informasi ji. Ana de bayang oh ke Mbak Ampu. Oh nyo nyo nyo. Baru dengarnya Mbak Ampu ah. Kak Hayati nyo lagu Sayap Cinta ka Ipo. Kamera. Siap untuk gepo. Nah salam.
1: Salam yang bom-bom tak jadi ngeroleh. Semoga bersehat ke keluarga.
0: Amin. Ya Allah. Kak Yati menancit.
1: Baik. Semoga adik ngeroleh ceria lagi. Bisa hak badan.
0: Amin. Ya Allah.
1: Amin. Si yang kata kamu masih masih ni dia dengar nari. Dia ngeroleh. Dia buka-buka tu. Kamu bingung nari masih. Dek Nina mana? Yang di apa le kata orang Zainab lah.
0: Di Ketapang.
1: Zainab lah tak ada tu hanya main Facebook. Kadang salah orang kadang lah. Mungkin Zainab mendengar tak ada tu hanya main Facebook. Mungkin salah orang ya lah.
0: Oh nah, nak buat Facebook juga ha?
1: Kadang salah huruf mungkin ya Hayati kan
0: Hayati tip jai
1: Hayati orang main Facebook memang
0: okay, siap
1: ayam tu anak tu si tu tak nak banyak tak nak tak nak tak si mandu-mandu nak punya bet tua dia cuma dah hangon tu nak
0: bet tua tak kaya kemak dah
1: dia tu orang dah macam dah ada ngon ngon nak bersemangat semangat lah kerja.
0: Amin ya Allah.
1: Kayak kau sama bra eh.
0: Di ban?
1: Di batik ku bang sama bra nak tu.
0: Sama bra. Ge, terima ngena teh kayak tiba.
1: Setia dia.

0: Ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yati dari Korea, Warihlon. Dah dengar ilai lagu Makcik Munoh, Gelake Cut Intan, Meruno Bet.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Lon kali dah hadirkan dua buah lagu yang gagalake lima cik dari Lam Ara ngan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tatambok lah acara Sirabuh Warehlon yang kagepreh bak nemboy 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam Warehlon sayang.
1: Iya, Kak Eli.
2: Betul, dia nurul Kak Eli katruh lama.
1: Gimana abang bengahnya? Oh, Kak Cukuro ay. Tiat agak wate. Hana dateng. Udah
2: menjelang Cukuro ah.
1: Karap Cukuro. Nyo Kak Eli tengah mag-mago sik nah.
2: Betul, Dek Nurul.
1: Gimana orangnya sehat?
2: Alhamdulillah, lagi Dek Nurul sehat, Kak Eli sehat sik no.
1: Alhamdulillah. Man pekuah orangnya kenang?
2: Kuahnya saya nampak di kuah trashen lah.
1: Trashen, oh uro pihak ke tei baca uronya lah. Agak hana tat iblut mudih ya.
2: Mak kamu cerah ceria yang Dek Nurul.
1: Oh cerah ceria. Ya ya ya ya, berarti beda baca. Alahnya kaya iluk lawan tiat.
2: Dengan lewati awan jadi agak gelap baca. Itu kali yang balik itu rumah.
1: Yang kenyan. Kak Eli, nyoronya tentang gotong royong Kak Eli. Iban di kampung Kak Eli, mantang kental dengan budaya gotong royong.
2: Anali kental dengan gotong royong yang kareta anali ya.
1: Kacai ya.
2: Kalau GS, you know. Anali kan amanya dengan gotong royong dari jamun ke jamun, tanya kan kompak sambil kampung li, kuburan li, yang di sana. Kan? Yang gugutnya mandung bersih bersinar sebulan sebulan tiga di nurung gugup li ya. Nak game tiba kuburan, lagi banyak si sebulan tiga yang dikeliling kuburan li mandung. Ino hanan di Nurul. Masing-masing begelih kuro. Kecuali gotong royong dia begah meno mbak bukan wate acara masak-masak mo kenuri molot yang kan. Dia gotong royong wate bak bukan apa
1: mbak
2: bulan si
1: kurban.
2: Bulan roro lagi ya.
1: Kurban,
2: kurban. Nyana ina di Nurul. Menyalain hanali nampak jing.
1: Kalau yang tu buah ha.
2: Ya, anak yang pergi mesti dia agak anak peduli lagi yang masing-masing yang tak berkelih lah. Kita berkelih semua dengan anak lah ke lagi yang Dek Nurul. Mereka rumah pindah nak lebat bapak kaya tu. Tapi bukan betul-betul mandum. Jadi orang yang nak rumah-rumah raya anak yang berkelih lah. Di mana mampu-mampu habis mana.
1: Menyawai gitu, nak nah, bapak kaya, un-un kaya yang tak sempuh ha? Dek-dek
2: bangun. Betul. Tapi punya di kampung kaya lima tahun Dek Nurul di Pijai ya.
1: Mantap.
2: Punya ide lumayan lah mesti cik punya kasih bulan tiga punya nak kuburan dikeliling yang nak gelih mandu maru menasa yang boleh bapak je dumpa je bersih lah yang kan you know yang punya yang jaga-jaganya kai gaji lagi yang banyak boleh-boleh menasa kan mana lagi gotong royong padahal punya gotong royong cukup ke di Nurul kan
1: yang kenyang
2: kebersamaan tanya lagi yang tapi merumpa yang kok je bersih-bersinar lah dari jaman-jaman kepertahankan gotong royongan kan
1: nya ledom datangga hana memuturi bih ya.
2: Heeh, hana turi ni ka betul mandu mah beda kenya mah ba mu urang hana turi. Munya pelan daduk perumahan lagi an rumahnya bukan perumahan rumah si bibi raya tu nya. Kaitu ngam betul nama ajuk ke turi baju pun apa kaji jo di nurul. Pole datangga mata tamong ba pintu gerbang rata sa tamong.
1: Rantik gak tak tak tak kada rupanya hana urang ni dalam ah.
2: Hana urang urang kerja lagi an kan. Jadi tanya anak berani tapi menyewa orang awal tanya wajib jok-menjok kan tetap nak kan makanan-makanan yang
1: siap Kak Eli.
2: Nanya Kak Eli jat belanja ile yang baru antar mahu sirubu kan baik lagi orangnya nak lihat mahu sirubu tak laki lagu kan tu kena akan mati lampu kan. Tak halam tu lagi dengar lagu.
1: Yang kenya nyoronya apa lagu dah putah?
2: Orangnya dari Ratu Norway ya.
1: Ratu Norway. Apa judul?
2: Patrik. Anak Kak Edi dengar Sabah Kenangan.
1: Sabah Kenangan. Nyo Cino Rotanya ngelih Pak Abang yang sampingnya. Apa je pakai mantang komputernya Abang? Oh je.
2: Karena tengah. Nak dialog ini pun tidak dinurut.
1: Iya. Tengah ke pepah-pepah si Patrik tahu kan? Baik kun tak Norway. Ya betul.
2: Ada masalah. Kau je je gunanya guna dinurut kan?
1: Ya. Ratu Norway pun taknya judul je dah.
2: Sabah Kenangan, Dik.
1: Sabah Kenangan, good.
2: Ya. Yeah. Dialog ni masalah apa, Dik Nurul?
1: Masalah tentang maklut kamu akhir kan? Sudah berakhir. Apa yang tersisa ke kedanya?
2: Betul-betul. Selalu yang punya tu, Dik. ikut Dek Nurul. Semoga Dek Nurul bersihat sabinan, tetap semangat, selamat bertugas sampai selesai itu. Mak berkah umur, berkah rezeki sih. Semoga dalam lindungan Allah SWT, keluarga Dek Nurul bah.
1: Ya, amin.
2: Ya. Untuk Lili sih dan keluarga gotnya, semoga bersihat sih. Bu Laris manis jualan gotnya, menanti Dek Nur yang piskor, semoga bersihat sih keluarga. Yang sahabat-sahabat lu yang Toto ini wah.
1: Mana radio ah?
2: Nak mantau cuma nak tak mau lah.
1: Oh, nak Kak Lilis dengan Kak Nora.
2: Ya betul. Jadi awaknya kali tu siok sonan lu nyong kayak kayak pantau-pantau lu nah. Anak tu yang ngomong lu nah. Hayati di Korea. Semoga bersihat keluarga. Nyong kali ni belum kok dari Korea di Nurul.
1: Oh ya, pengkut.
2: Pengkut sumbo yang kot air mata yang segar bugar punya dah belum kot yang di Nurul kan kering mantang ni yang pengkut basah dari Korea ni.
1: Oh, dia orang nak belum kot orang ni.
2: Untuk makcik si, semoga makcik bersihat si di Lam Ara. Untuk Pak Amri, untuk Pak Amir Mahmud di Waila, untuk Bik Bunda Jariah, Maris Kayana dan Cik Mak. Cik Mak kata mam
1: kawai bu no.
2: Pasti yang nombor satu.
1: Nombor ilah tapi huronya.
2: Ya, terima kasih Dik Nurul Munamata. Lagu kan adik?
1: Kamu rumpok kakak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli Kalimun Saho dan Kak Gepreh Lewari Hidanya Bapak Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah Kak Yana.
3: Iya.
1: Kiban habarunya Kak Yana?
3: Alhamdulillah, sabar sehat tapi agak hek tiangen.
1: Bukan hek tiangen.
3: Aduh.
1: Balik cemecah, botol royong, tak kiban.
3: Cemecah lah lumpur.
1: Cemecah lah lumpur. Mampu hek temannya, cemecah lah lumpur.
3: Hek sih.
1: Oh, hek sih. Nah.
3: Aci coba ni. Ni anak batu.
1: Hawa aje dah ci. Ya
3: ke?
1: Kak Yana. Semoga
3: Kak Yana kan ban wajib. Oh, puna tu bawa retro kan?
1: Oh, mana.
3: Jadi, tidur-tidur si angin, lupa je terlelap.
1: Terlelap. Hek sih dah.
3: Udah dengar tu reti.
1: Oh, nah. Terkejut dengan tu Kak Ti ya.
3: Kakaknya.
1: Kak Yana, man uronyo tentang gotong royong Kak Yana nyo. Kiban di kampung Kak Yana pun mentong kental pun kamu mulai cair gotong royong.
3: Kata gotong royong gila, gotong royong angkat urung tibah meninggal kan?
1: Iya, kan royong, masih macam-macam.
3: Angkat urung kawin dia mentong na nurung.
1: Oh, mentong na.
3: Punya lagi-laginya mentong na. Ain tu mesti na acara pesta baru Kak Yana kan? Ya. Yang yak cok nyoy, yak cok deh yang yak ku hutan no ke pulat pun untuk getagun kuah belangeng kan? Dan yang koh-koh ube jalan lewat-lewat jamin tu koh-koh pegleh-pegleh nan yang sampuh-sampuh yang pinah-pinah je pokok je nah lah baju sampu nan kan? Mamnya gotong royong masal kan? Eh nasib yang kan return kenapa dunggai musuh
1: biasa
3: musuh garap ke karak belum puasa kan yang pegleh mendum yang karak urur raya haji karena puasa dengan urur raya puasa kan urur raya dulu fitri kan to nak payah pegleh kan yeah. Urur raya haji itu
1: 17 Agustus nah
3: untuk pegleh lam untuk wate karak-karak maulid yang pegleh silam leh yang wate 17 Agustus yang pegleh mendum. Sebenarnya wate kenduri kenduri jerat.
1: Kenduri jerat.
3: Ya, kalau orang sih rame-rame pilih jerat gede, serah ketagun-tagun kenduri deh kan.
1: Kenduri jerat wate bajan nyo di kampung Kak Yana.
3: Menye kampung Kak Yana segolong puasa nurul biasa.
1: Oh, nyam pasti nah.
3: Pasti tiktok na.
1: Okay, siap kaya.
3: Jadi menyek daerah kiri belah deh menyek kamu si belum tiga tetap na. Gotorong Mas Airal yang Nurul Mas Abu Kampung.
1: Manteng tetap na.
3: Manteng. Karena di sini deh, hey nanti manteng kampung anak tak luah mungkin na. Anak yang lagi lama rojo ke luah tak?
1: Ya,
3: jadi mandung tubik kamu, tubik pegleh yang pegleh hebat jorong-jorong roh nasi yang pegleh hebat tempat-tempat lain yang sebenarnya yang kan jorong roh Karena dia kamu untuk na yang bimbing na babi bisa di jejak kayak pantau padu-padu dro. Hai ikut ci, terkadang ci pi bek hana buat siapa pura-pura cah ci. Jok barang lah pokoknya mbak-mbak masyarakat jecah aja buat pak punya kadu babi bisa. Mungkin dia kat modok ni kan. Ikut kata ngeci kamu fair lah. Urang kampung yang pernah fair mah kan.
1: Ya, ya.
3: Kan ngeci di kampung kau ibaranan. Jadi banyak geklet lebek karu-karu. Kamu awak tengoknya ke istirahat pun dia je. Tapi geprah dek karu-karu puno.
1: Kata bek karu-karu puno ah ngan tua.
3: Ketemu sogoan. Jadi nan ke cerita lagi. Meja tetap na si bulan 3 terkadang 2 bulan 3 tetap na hana meje ba uro-uro acaranya nah. Man di pino hana le lagi-lagi nyen. Karena terlalu luah mungkin.
1: Karena terlalu luah. Alhamdulillah yeah, hana lu
3: terlalu luah. Olehnya kan le toko menan
1: ya. Yeah, betul betul. Hana le le mentu bak-bak kae.
3: Hana jai paling bak kamu ino bine-bine tanggonya nanti mutu tun baju ne. Itu gecah bebe jalan nyan. Hai, pedak ke lampu gau ke?
1: Ya. Tak ada. Betul betul betul.
3: Ube bak jalan mentang sai du jalan bak le merentak ratu bak kae.
1: Ya. Okey deh. Kak bereh Kak Yana. Lagu apa lagu Nur Buda Gerana?
3: Punai-nai kadu nurul.
1: Oh mak, nya hana deh tepu, tepuk mandum.
3: Ya Allah, you wah le abang-abang yang nya hana deh tepu.
1: Sesuai requestan aja ya, enggak apa-apa.
3: Oh, sesuai requestan. Ya. Bergek kali?
1: Bergek kali ha.
3: Alah mak. Alah paki-paki mahan gede.
1: Alah paki-paki. Good. Nya kam rumpok apa? Nya paki-paki bagah gitu
3: gitu kan. Sehat ke nurul, semoga sehat, berkah umur berkah rezeki.
1: Amin.
3: Yang ya abang-abang di sinan, semoga sehat mandum. Nah, bapak-bapak di sanginan
1: eh. Hana.
3: Oh Hana. Abang-abang mentang ah.
1: Abang-abang mentang.
3: Olehnya ke Dekti si ke Kak Eli puno ke Ngom ke mana-mana pun bila bah.
1: Okay, siap. Makasih Kak Yana. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru Warihlon ya. Kita terima si produk penelpon. Dan lehnyan baru dah mulai acara dialog ya. Nyo kagak preh Mbak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Mursal.
4: Ya.
1: Sehat urunya Pak Mursal?
4: Sehat, ada trip di orang telefon ni.
1: Ya, yang kenyang kat trip Nur Hadi dengar tu Pak Mursal. Hau kan lepas baru kan. Ya udah nama eh.
4: Ayo, perlu dua yang telefon lepas ni.
1: Mandran, nan damang si dah. Lama cara terubuh baru kan.
4: Mana?
1: Mana?
4: Aduh, apa sayang.
1: Nyan kenyan.
4: Lu, lepas udah.
1: Gimana?
4: Ngenurul
1: apa yang kapah ndamong ah. Iya, iya. Alhamdulillah. Menyokan arah seki je ndamong kan? Ya. Mbak Mursal. Nyoro-nyor tentang gotoroyong, Mbak Mursal.
4: Oh, tentang gotoroyong.
1: Kiban, menyo di kampung awak Ron. Di Sigli. Mentang kental budaya gotoroyong?
4: Nah, mentang.
1: Mentang jaya.
4: Mentang
1: kaim kebegat.
4: Saya bergok daya dah umingga daya dah bantu dorong dah berderat.
1: Adanya watenya wate orang meninggal ya wate guru mana kenapa ya getupah alam kan
4: payah upah belum.
1: Oh payah upah sih kah ino
4: anak upah yo dorong mandu.
1: Oh ya nyaman tak.
4: Oke, dorong iku masa ana ati niku.
1: Acara apa biasa? Kotoro yang iku menasa.
4: Ade ora, ade mulu, ade adi.
1: Oh iya. Oke, kabere. Nalom lain.
4: Ana,
1: ya mantang. Menyo kotoro yang di ulun mantang na, Pak Mursal.
4: Mantang
1: ah. Oh, cik na gebegat mantang ya. Ndek gumu minana. Okey, siap kabereh Bang Mursal. Lagu pelagu Nuruputan tu Ron.
4: Pelagu yang mangat.
1: Oh, pelagu Ron nan leke ngat Nuruputa. Mangat bak Nuruh nak mangat bak Ron tu. Karena beda-beda selera.
4: Ya, mati ada
1: ni. Ya, R yang kawa, yang lain.
4: Ya, mati R. Apa-apa
1: Abakara R, apa judul?
4: Sate.
1: Hmm, kiban?
4: Sate.
1: Meriam sate. Oke, okay, yeah. Siap. Nyo dangdang nuru salim-salim ke sobang mursal.
4: Salim ke mulai phone ga.
1: Terima ngai. Ino
4: tu ga ga tu lu.
1: Ka dialog ino ta tu.
4: Ada lo ada tu. Ya yo so ya ni ko lu.
1: Heeh, nak ya na bro.
4: Pena salim si.
1: Ke salam.
4: Kai di dai mi sama pun kai nang nang. Ya, ya mendong.
1: Ah, okey, kabar eh. Terima kasih Bang Mursal.
4: Sama-sama Nur.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli warihlon ya. Nak dok di roti warih kita nyota angkat untuk laki lagu mentang ya. Nah, halo, assalamualaikum warihlon. Mbak 886.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, Kazalwa Ulfa.
5: Iya.
1: Bunuh nantok-tok, alihnya hanan tok-tok li, kena angkat.
5: Hana ditamung-tamung, ha?
1: Oh, nan, iya, iya. Nyo yang
5: penting. Tamung-tamung.
1: Nyo yang penting kaje ni tamung, lagu apa lagu dah putar kerana?
5: Lagunya mantong.
1: Lagu apa?
5: Lagu, saya katanya lah. Salah. Ya, cinta puting rukuk.
1: Cinta puting rukuk. Oke, siap. Salim-salim ke so.
5: Assalamualaikum.
1: Ke mana-mana.
5: Salam.
1: Salam ke mana-mana maju ya.
5: Mana-mana maju.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Brawi warihlon ya. Nurutup ile acara sireboh dengan leboh lagu ya. Untuk ta dengar lagu yang gelake le Kak Eli ile buno. Nah, saboh kenangan dari Ratu Norway. Lenya na Kak Yana gelake lagu Iwang aleh paki-paki. Nah, Meriam Sate Abakara R ta hadirkan ke Bang Mursal. De warihlon, baik dua de bergabung ya dalam acara dialog edisi Uronyo Posiblah Wate Indonesia Barat Red 2 Boh Numbui 0615 1755 0817 1786 Jintan Nyong langsung tentang tema gedanyo Mbak Tengku Said Hussein Al-Mahdali SHI Gatnya Petua MPU Banda Aceh Warihlon ya. Dan tema yang akan gedanyo bahas untuk pertanyaan yang akan Ron tanyo dan Tejih berkaitan dengan tema ketika maulid berakhir apa yang tersisa. Sampai merumpok ya Warihlon ya Mbak Posiblah Hande.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Pro4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.03 menit waktu Indonesia Barat, Arihlon ya. Seperti janji Nurul tadi, kita saat ini sudah berada di dialog interaktif bersama seorang petua MPU Banda Aceh. Nama beliau Tengku Said Hussein Al-Mahdali SHI. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Tengku?
1: Alhamdulillah sehatnya.
0: Alhamdulillah. Dan tadi perjalanan ke sini lancar ya Tengku ya?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga juga dialog kita hari ini lancar hingga selesai nih Tengku.
1: Amin.
0: Karena kita punya durasi sampai pukul 12.
1: Insyaallah.
0: Iya. Dan tema kita luar biasa juga nih Tengku, karena masih juga di bulan Maulid ya, Rabiul Akhir ya. Nah, yeah. Biasanya masyarakat di Aceh khususnya masih merayakan hari kelahiran Nabi, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Hingga Jumadil awal ya. Yeah. Biasanya yeah, ya.
1: Iya, biasanya. Malahan sampai 3 bulan.
0: 3 bulan iya. Yeah.
1: Tiga bulan sepuluh hari.
0: Oh iya, tiga bulan sepuluh hari. Oh begitu ya Tengku ya. Berarti memang kalau khususnya masyarakat Aceh ini ya, dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir hingga Jumadil Awal ya, masih merayakan, memperingati hari besar, hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari ini nih Tengku, karena kita tahu ya, hari ini kan 23 September bertepatan dengan
1: 12 Rabiul Akhir.
0: Iya, bertepatan dengan 12 ya?
1: Iya.
0: Beberapa pendapat ada yang 11 ya Tengku ya.
1: Oh, iya.
0: Iya. 12 Rabiul Akhir, dan di hari ini mungkin masih ada orang-orang yang merayakan Maulid Nabi tentunya ya. Dan kira-kira nih, apabila sudah berakhir, ketika Maulid berakhir, apa yang tersisa ke kita? Untuk kita ya. Dan itulah tema yang akan kita bahas hari ini. Dan nantinya Tengku juga kita ajak wari-wari kita, para pendengar, untuk bergabung menyampaikan pertanyaan langsung kepada Tengku Said. Baik. Dan langsung saja nih Tengku, boleh untuk pembukaannya?
1: Iya boleh.
0: Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima u'liqa wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa miqdaril azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat senantiasa kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kepada seluruh pemirsa pendengar radio RRI Pro 4 dimanapun kita berada. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, tanpa terasa mungkin kita sudah memasuki
0: 11
1: 11 atau 12 Rabiul Akhir ya. Ya. Jadi kita masih di dalam suasana Maulid. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Nurul, yang bahwa mungkin di Aceh ini berbeda dengan di tempat lain ya. Kalau di Aceh itu hampir 3 bulan ya. 3 bulan lebih malah. 3 bulan 10 hari lagi, ada tambahan 30 hari lagi. Nah, ini artinya masyarakat Aceh itu terlalu banyak besar daripada antusiasnya untuk melaksanakan perayaan Maulid ini. Malahan apakah di kota, lebih-lebih lagi di desa, masyarakat Aceh di momen-momen daripada Maulid ini, malahan mereka itu menyediakan mungkin bentuk-bentuk perayaan mungkin dengan berbagai macam cara. Ada dengan yang pertama sekali dengan kenduri Maulid mungkin ya. Kenduri Maulid, dan kemudian malamnya mungkin ada ceramah tausiah yang menceritakan tentang sirah dan surah perjalanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan adalah momentum yang paling besar. Mungkin di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar itu adalah dilahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana firman Allah itu dalam Al-Quran surat Al-Yunus ya, ayat 58 Allah katakan qul ya, kalau bahasa kita katakan ya, kalau lebih ini lagi viralkan ya, bi fadlillahi wa bi rahmati ya, fa bizalika falyafrahu ya, maka dengan sebab diberikan karunia oleh Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan sebab demikian maka hendaklah kalian itu bergembira. Maka oleh sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan yang bahawa maksud daripada rahmat itu adalah berupa dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sebagai awal, sebagai dalil kita merayakan yaitu perayaan Maulid. Kemudian di ujung daripada ayat tadi itu yang fahuwa khairun, dan melakukan perayaan ataupun rasa senang kita kehadiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada sesuatu mimma yajma'un, daripada sesuatu yang telah kita kumpulkan, daripada harta benda, daripada usaha kita dan sebagainya. Itu jauh lebih baik melaksanakan perayaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil ya, sebagai dalil di dalam Al-Quran tentang masalah perayaan Maulid ini. Maka kita tidak salah ya, sebagai umat baginda Rasulullah, bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita lakukan bentuk-bentuk perayaan yang seperti ini.
0: Iya, benar sekali Tengku. Dan tentunya bentuk-bentuk perayaan ini juga berlandaskan syariah ya.
1: Pasti,
0: tidak boleh iya, keluar dari,
1: nggak boleh keluar dari
0: syariah iya. Tentu saja. Dan seperti yang viral-viral akhir ini ya, mungkin ya Tengku ya, ada pelaksanaan Maulid itu kan di luar batas syariah.
1: Iya.
0: Dan ini apakah hanya sebagai kegembiraan saja dalam rangka untuk memeriahkan saja ini acara di luar Maulid mungkin begitu ya, atau mungkin seharusnya tidak usah begitu Teguh?
1: Yang sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya daripada syariat kita, daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya yang kita lakukan ya, perayaan yang seperti itu tidak keluar sebenarnya. Dan kemudian kalau misalkan untuk bentuk rasa senang, kebahagiaan, kegembiraan kita terhadap karunia ya Allah ini, kita sebenarnya tidak membutuhkan dalil. Ya, malahan kita itu kalau misalkan umpamanya mencari dalil, apa dalilnya perayaan itu, su'ul adab namanya. Artinya kita itu kurang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang Allah anugerahkan pada hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, bentuk ibadah kita, bentuk muamalah kita, hubungan sosial kita, apa saja yang kita lakukan, itu sebenarnya tidak terlepas daripada anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau misalkan ada yang mempersoalkan ya, yang mempermasalahkan tentang perayaan ini patut kita pertanyakan kembali. Kenapa kalau perayaan-perayaan yang lain kita lakukan? Padahal lahirnya perayaan-perayaan yang lain yang kita lakukan ya secara seremonial itu yang dasarnya sebenarnya adalah daripada perayaan Maulid sebenarnya dulu. Ya, karena dengan dibangkitkan dengan kelahiran daripada Rasulullah ini sehingga ada perayaan-perayaan yang lain.
0: Baik.
1: Ya, jadi seperti itu.
0: Baik Tengku, dan mungkin boleh Tengku sampaikan ya seperti apa batasan syariah yang dimaksud nih Tengku, karena kan terkadang orang-orang tidak tahu nih sudah melanggar nih Tengku.
1: Ya, yang pertama sekali itu kalau misalkan kita lihat untuk sekarang ya, ya kalau di dalam sebatas yang kita lihat ya, yang kita saksikan ya, dalam perayaan Maulid terutama di Aceh ini, yang pertama adalah intinya untuk mengenang ya, mengenang kembali tentang perjalanan-perjalanan daripada Rasulullah. Maka kalau misalkan umpamanya di dalam perayaan itu kita sampaikan hal yang lain, ini baru bermasalah, yang tidak berkenaan dengan konteks, dengan momentum. Maka sebenarnya kalau misalkan di dalam 2 bulan ini, 3 bulan lah, kalau misalkan di Aceh itu sampai 100 hari, sebenarnya yang idealnya, yang bagusnya itu tidak ada tema yang lain selain daripada Maulid. Maka mimbar-mimbar ya, apakah mimbar Jumat ataupun mimbar-mimbar Maulid, ada majelis-majelis yang lain, itu sebenarnya hakikatnya itu majelis Rasulullah. Nah, maka kalau misalkan kita manfaatkan, kita gunakan kepada hal yang lain, itu baru bermasalah. Kita sampaikan hal-hal kepentingan yang lain, kemudian ada yang kontroversi yang kita sampaikan di dalamnya. Tapi kan ini bentuk kita ajak umat manusia itu untuk meninggikan rasa mahabbah kepada Rasulullah itu sendiri. Maka dikatakan oleh Rasulullah seperti ini, tidak sempurna iman daripada seorang kalian sebelum kalian mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu, lebih daripada mencintai keluarga dirimu sendiri. Artinya apa? Kenapa Rasulullah itu membutuhkan cinta kita, mahabbah kita? Ini sebenarnya kepentingannya bukan untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah sudah aman, tapi untuk diri kita. Karena mencintai Rasulullah adalah merupakan sebuah kebebasan, sebuah kelepasan nantinya kita di hari akhirat. Iya. Maka kita nanti pernah kita dengar syafaah Rasulullah itu, syafaah azimah itu. Itu syafaah yang diberikan adalah kepada orang-orang yang kenal, yang cinta dengan Rasulullah. Maka bentuk daripada rasa cinta kepada Rasulullah itu bentuknya apa? Melakukan daripada sunnah-sunnahnya, kemudian mengenal perjuangan-perjuangan beliau, kemudian mencontohkan bagaimana cara beliau itu hidup, berkeluarga, berperilaku di dalam kehidupan, bagaimana memperlakukan orang, bagaimana memperlakukan lawan sekalipun, itu semuanya ada.

0: masih ada persoalan, masih diperselisihkan tentang masalah perayaan terhadap beliau. Ya, maka kecuali ya, setelah maulid umpamanya ada hal-hal yang melanggar syariat yang dilarang oleh Rasulullah, itu baru menentang. Setelah itu ada goyang-goyang umpamanya kan, ada apa namanya, pokoknya sesuatu yang melanggar syariat, sesuatu yang melanggar syariat itulah melanggar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inti daripada syariat itu adalah setelah Allah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita lihat di Aceh mungkin belum ya, belum ada. Alhamdulillah masih dalam apa namanya,
1: konteks syariah ya.
0: Dalam konteks syariah.
1: Iya, dan di Aceh sendiri juga tujuan menyelenggarakan memperingati hari kelahiran Nabi besar kan, untuk mendirikan ceramah-ceramah juga ya. Untuk tentang Rasulullah, tentang cerita kisah perjalanan dan perjuangan beliau itu selalu disampaikan ya.
0: Disampaikan ya, itu.
1: Supaya kita tahu juga mengenal Rasulullah lewat situ ya. Baik, Tengku. Dan ketika ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi ini sudah selesai nih Tengku ya, dan suasana sudah kembali seperti biasa. Ini sebenarnya apa yang masih tersisa nih untuk kita sesuai dengan tema kita nih Tengku?
0: Sebenarnya kalau misalkan apa namanya perayaan ya yang kita lakukan selama ini, ataupun mungkin sudah berulang tahun kita, kemudian berulang juga bulan Maulidnya, kemudian kira-kira setelah kita melakukan itu semua apa yang tersisa? Sebenarnya yang tersisa itu adalah itulah tadi, nasihat-nasihat tadi. Keteladanan-keteladanan yang mungkin yang kita dengar di bulan Maulid, kemudian ajakan bersalawat, itu mungkin harus diteruskan sampai di luar bulan Maulid juga harus kita lakukan. Kalau sebelumnya umpamanya kita kurang baik. Ya, tapi selama perayaan Maulid itu menjadi pelajaran mungkin buat kita. Kita teruskan itu. Ya, kebaikan-kebaikan itu bentuk nasihat-nasihat ataupun mungkin disampaikan di situ tentang masalah keteladanan tadi, perilaku Rasulullah. Kalau misalkan sebelum ini mungkin kita ya selawat apa namanya salat kita bolong-bolong. Ya kan? Ya, kemudian setelah melakukan apa? Perayaan Maulid itu sudah enggak lagi bolong-bolong, artinya sudah apa namanya di dalam ya, di dalam waktunya dan sebagainya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kemudian kalau misalkan sebelumnya kita suka umpamanya apa namanya lalai, ya, dalam artian kita tidak memanfaatkan waktu kepada yang sebenarnya. Kemudian setelah kita melaksanakan perayaan Maulid itu harus ada lah waktu umpamanya, tidak ada lagi waktu yang nganggur, ya, selain daripada untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau sebelumnya umpamanya lisan kita tidak terjaga, setelah Maulid ya, kita dengar bagaimana cara Rasulullah itu berbicara, kita sudah bisa untuk menjaga lisan kita dengan sesama. Ya, jadi inilah yang sebenarnya yang tersisa. Walaupun mungkin mikrofonnya, selawatnya sudah lagi tidak terdengar, mungkin lampunya sudah dimatikan dan sebagainya, mungkin juga apa namanya tempat-tempat perayaan itu sudah selesai dan sebagainya, janganlah yang tinggal hanya sampah. Ya, tapi yang tinggal itu hanya sesuatu hal yang kira-kira yang bermanfaat, yang bersih. Ya, apa namanya yang sebelumnya kita tidak tahu, kalau sebelumnya umpamanya apa namanya kita tidak begitu apa yakin ya, terhadap apa namanya ilmu ya. Ya, setelah umpamanya kita melewati daripada Maulid itu, ada terbesit dalam hati kita, keinginan dalam hati kita, semangat untuk mempelajari secara mendalam bagaimana sebenarnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan selama ini bagaimana kita mencintai sementara orang kita cintai tidak begitu kita kenal. Ya, maka betul. Ada kaedah itu ya. Kaedah itu man ahabba syai'an, apabila seseorang itu mencintai sesuatu, maka dia itu lebih banyak menyebut sesuatu itu yang dia cintai. Nah, kalau misalkan dia suka kepada sesuatu benda, maka di mana-mana dia itu menceritakan tentang benda itu. Suka terhadap HP, mungkin belum dia dapat HP itu. Tapi kalau misalkan kemana-mana, yang menjadi pokok pembicaraan dia itu adalah tentang HP itu sendiri. Ataupun bagaimana seseorang anak muda yang lagi jatuh cinta lah. Pasti dia menceritakan kepada teman-temannya itu sosok, wajahnya, perilaku daripada orang yang dia jatuh cintai. Demikian juga hendaknya kepada kita seorang Muslim yang mengaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti harus banyak-banyak menyebut tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya yaitu bentuk dengan bersolawat. Ya, itu adalah bentuk kecintaan. Maka ada kata Rasulullah itu, man ahabbani kana ma'i fil

0: jannah. Ya, siapa saja yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka nanti akan besertaku di dalam syurga. Kemudian mungkin sering kita dengar al-mar'u, seseorang itu adalah beserta dengan orang-orang yang mereka cintai. Kalau misalkan yang kita cintai itu baik, orang tepat dan sebagainya, kita pasti nanti akan dikumpulin beserta dengan orang-orang yang kita cintai. Dia sudah mikirkan itu sebaliknya. Kalau misalkan yang kita cintai itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek, maka nanti Allah juga akan kumpulkan dengan orang-orang jelek. Nah, maka sebagai momentum di dalam bulan Maulid itu, yang tertinggal, yang tersisa itulah bentuk perbaikan-perbaikan diri yang sebelumnya mungkin silap, kita khilaf dan sebagainya. Ayo, mari kita sama-sama sekarang untuk kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti Allah akan mengumpulkan kita beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin ya Allah. Dan tentunya ini proses kita hijrah ya, Tengku ya. Yeah. Berarti kan ketika kita mendengar kisah tauladan Rasulullah yang disampaikan oleh Tengku-Tengku penceramah ketika di malam Maulid itu ya, Tengku ya. Biasanya kan ada banyak kisah-kisah yang mungkin bisa menyentuh hati kita ya, Tengku. Yeah. Sehingga kita mencoba untuk hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yeah, ya. Dan kita mencoba untuk terus istiqomah nih, Tengku. Istiqomah ini kan yang menjadi salah satu tantangan nih, Tengku. Betul. Yang luar biasa sulit ya.
0: Yang sulit.
1: Kita menghadapi orang lain mungkin masih bisa, yeah, tapi istiqomah ini antara kita dan diri kita sendiri. Ini bagaimana nih, Tengku?
0: Ini yang sebenarnya yang sulit sebenarnya. Kalau misalkan kita untuk melakukan sebuah kebaikan cuma musiman, yeah, itu semua orang bisa.
1: Iya, yeah, betul.
0: Umpamanya kita berselawat cuma hanya di bulan Maulid saja, itu semua bisa. Karena kenapa? Kemana-mana, di mana-mana kita mendengar orang berselawat dan sebagainya, akhirnya kita ikut. Tapi yang susahnya, manakala dikala orang lain sudah mulai sepi, sudah tidak ada lagi apa namanya kita dengar, tetapi kita masih mengistiqamahkan diri kita, batin kita selalu ingat kepada Rasulullah. Maka ini yang sulit. Nah, maka ada ulama mengatakan yang bahwa ya, apa namanya, istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Karamah itu ada kelebihan macam-macam lah. Mungkin kita kalau misalkan untuk hari ini pernah mendengar karamah-karamah daripada para wali, para waliullah, mengetahui tentang masalah rahasia-rahasia daripada sir-sir dan sebagainya yang mungkin orang lain tidak tahu dan sebagainya. Tapi orang tersebut tahu dia bentuk-bentuk karamah banyaklah. Para-para waliullah itu kalau misalkan kita membaca bagaimana doa-doa mereka itu diterima oleh Allah. Manakala orang lain berdoa, enggak ini. Ada kisah itu kalau misalkan ada dulu, ya, pada masa Imam Malik, ya, kalau tidak salah. Yang bahwa pada saat itu dilanda kemarau panjang. Ya, sehingga hewan-hewan itu banyak yang mati. Tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mengering dan sebagainya. Kemudian ada punya inisiatif untuk melakukan salat istisqa. Ya, berdoa, diundang semua orang di situ. Kemudian hadir juga para orang-orang soleh. Namun setelah meminta doa dan sebagainya beberapa kali, tapi hujan ini enggak turun-turun. Ya, artinya kemaraunya masih tetap dan sebagainya. Kemudian pada saat itu hadir seseorang, sosok, ya. Nah, karena di dalam kegelapan tidak ada lampu, kemudian dia berdoa. Dia berdoa meminta hujan kepada Allah. Nah, dia mengadu bagaimana tentang masalah keresahan masyarakat. Banyak yang kelaparan, banyak yang kehausan, banyak hewan yang mati dan sebagainya. Akhirnya pada saat itu Allah bayar cash langsung. Langsung hujan turun pada saat itu. Kemudian ada Imam Maliknya di samping. Ya, beliau heran, siapa ini yang sebenarnya? Padahal sebelumnya sudah lama, ya, sudah berulang kali melakukan daripada salat istisqa tersebut, tetapi enggak turun-turunnya. Berarti ini orang yang lebih. Ya, kemudian keluar laki-laki ini tadi, ya, masuk di dalam lorong-lorong dan semuanya, akhirnya hilang. Kemudian keesokan harinya oleh Imam Malik ini ingin mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Setelah dia telusuri, kemudian sampai kepada satu rumah. Rumah itu rupanya bukan orang muslim. Rupanya di rumah tersebut ada banyak budak-budak, hamba-hamba sahaya. Kemudian oleh Imam Malik ini rencana ingin membeli, memerdekakan, ya, daripada sosok ini tadi. Kemudian manakala ditanyakan, ya, yang apa namanya, yang ditawarkan oleh yang pemilik budak ini tadi adalah budak-budak bagus semua, budak-budak ganteng, budak-budak cantik dan sebagainya, badannya tegap dan sebagainya. Kemudian Imam Ali mengatakan, bukan yang ini, ada yang lain. Enggak ada yang lain, hanya ini yang ini. Coba lihat lagi, ada yang lain ataupun enggak, ataupun bisa lihat langsung. Kebetulan beliau melihat langsung, ada sesosok daripada seseorang dari kalangan budak ini tadi, yang hitam kulitnya, kemudian yang malas dia, pokoknya tidak bisa di inilah. Kemudian kalau misalkan apa namanya, dikatakan oleh Imam Malik ini yang saya maksudkan. Kalau ini enggak usah kau beli, bawa aja. Jadi karena memang dianggap bermasalah. Dianggap bermasalah di dalam keluarga itu tadi. Kemudian setelah Imam Malik ambil, kemudian dibawa pulang sampai di jalan. Kemudian beliau menanyakan, siapa engkau? Aku hanya seorang hamba Allah. Aku melihat engkau pada saat semalam yang bawa engkau berdoa kepada Allah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau, engkau itu adalah seorang wali. Rupanya terbongkar rahasianya. Akhirnya oleh sang budak ini tadi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahasianya sudah diketahui, untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung meninggal pada saat itu. Inilah bentuk apa namanya, contoh-contoh ya. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang dengan Allah, sehingga doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karenanya kepengenlah kita yang seperti ini, bentuk-bentuk contoh keramah seperti ini. Tapi ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan istiqamah kita pada satu-satu kebaikan. Walaupun kita tadi ta'ajub, heran dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi ini tidak melebihi daripada karamah-karamah yang seperti ini dibandingkan dengan seseorang yang istiqamah dia. Istiqamah dalam selawat, istiqamah dalam sunnah Rasulullah yang dilakukan pada tiap hari, tiap saatnya. Makanya istiqamah itu adalah bukan hal yang mudah. Adalah sebuah hal yang sulit. Makanya kita selalulah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena keistiqamahan itu adalah anugerah Allah. Tidak bisa kita ciptakan, kita tidak bisa kita buat sendiri dan sebagainya, hanya meminta kepada Allah saja. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, berarti luar biasa ya, seseorang yang bisa istiqamah itu memang nilainya jauh lebih tinggi daripada seseorang yang mungkin sudah mengetahui bagaimana istimewanya keramah tadi ya, Tengku ya. Dan sudah ada dari salah seorang warih kita. Boleh. Yang ingin bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nurul.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Yana di Lambaru.
1: Bagaimana, Tengku? Jelas ya suaranya?
0: Iya.
1: Baik, langsung saja Kak Yana ke Tengku Saidnya.
2: Makasih, Nurul. Assalamualaikum, Tengku Said.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga sehat selalu, Tengku.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Begini, Tengku, kita merayakan Maulid atau kenduri Maulid di rumah, misalnya, Tengku kan? Kan ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, terus kita ingin dapat pahala. Tetapi banyak yang saya temui, Tengku, dia membuat acara maulid, tapi karena ada satu dan lain hal dengan tetangga yang dekat-dekat itu, dia nggak ngundang, Tengku. Apakah yang lain-lainnya diundang sih? Apakah mendapat keberkahan di dalam kenduri dia itu, apakah mendapat pahala, sementara dia membedakan, Allah karena marah nggak usah diundang aja gitu. Terus satu lagi, Tengku, saya mendengar bahwasanya yang merayakan maulid itu bid'ah katanya ya, kita berdosa katanya, karena Rasulullah tidak merayakan dan para sahabat juga tidak merayakannya, tidak membuat acara. Apakah benar, Tengku, para sahabat tidak ada satupun yang membuat acara maulid di saat Rasulullah pun sudah tidak ada lagi? Itu saja, Tengku, dua pertanyaan. Terima kasih, Tengku, Nurul. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Tengku. Dan silakan saja, Tengku.
0: Ya. Terima kasih dengan Bu apa namanya tadi?
1: Bu Yana.
0: Tadi. Bu Yana ya.
1: Baik.
0: Begini Bu Yana kan, artinya yang Ibu tanyakan tadi mungkin apa namanya sering ya, ataupun ada yang kita jumpai mungkin walaupun tidak banyak. Sebenarnya kalau misalkan kita melakukan perayaan maulid mungkin dalam bentuk kenduri ya, yang lazim kita lakukan itu dengan kita undang ya, kita undang orang-orang yang dekat orang-orang yang kita kenal, yang terutama sekali adalah jiran kita. Ya, jiran kita itu adalah lebih bagus daripada saudara yang jauh. Ya, maka semestinya artinya selayaknya juga kita undang. Ya, tapi kalau misalkan juga tidak diundang, ya, artinya dalam tanda kutip mungkin ada marahnya dan sebagainya. Inilah sebenarnya untuk momen untuk menghilangkan kemarahan tersebut, itulah dengan kita undang sebenarnya. Oh, kalaupun misalkan enggak diundang itu enggak masalah. Karena kan kita dalam hukum syariat itu kalau misalkan kita diundang ya di dalam satu-satu walimah itu kita wajib hadir. Kecuali ada hal-hal keuzuran yang di dalam agama itu yang membuat kita itu bisa tidak hadir. Jadi ini yang harus kita pahami. Namun tentang masalah keberkahan ini tadi tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniat. Artinya kalau misalkan niat kita itu bukan umpamanya untuk supaya membuat orang lain marah, supaya membuat orang lain sakit hati, itu sudah barang tentu keberkahan itu ada. Maka seyogyanya sebenarnya di antara momen-momen ini adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi. Kita undang, kita ajak makan dan sebagainya. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita buat kenduri, kemudian kita ada pembacaan maulid juga di dalam. Ya, itu semestinya seperti itu. Ya, jadi yang ibu tanyakan tadi mungkin lebih kepada seseorang yang tidak diundang. Kalau misalkan tidak diundang berarti jangan datang. Secara hukumnya seperti itu. Bicara perasaan itu lain lagi. Bicara tidak enakan dan sebagainya, ya udah mungkin kita juga harus jaga diri juga, introspeksi juga, kenapa enggak diundang. Kan seperti itu. Oh, kalau misalkan ada persoalan, ada permasalahan umpamanya, ya sebenarnya kalau misalkan dengan ala Rasulullah di momen-momen maulid itu dengan ala cara daripada Rasulullah sendiri, dengan kita saling untuk memaafkan, meminta maaf, mengajak dan sebagainya, kita mudah-mudahan berbaikan kembali di momen maulid. Sebenarnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, tentang masalah ada mungkin di awal tadi udah kita bicarakan tentang masalah bagaimana hukum perayaan maulid. Ya, itu perayaan maulid sebenarnya kita melihat di dalam momentum maulid itu apa. Kalau seandainya momentum maulid itu membuat orang yang tidak kenal Rasulullah menjadi kenal, maka maulid itu menjadi wajib. Karena kita kan wajib yang pertama sekali wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasul, kepada Nabi kita terutama sekali. Bagaimana cara kita mengenal dan bagaimana cara kita beriman kalau misalkan kita tidak kenal, kita tidak membaca daripada sirah-sirah nabawiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa keluarganya daripada Rasulullah, maka menjadi wajib. Ya, itu mungkin menurut saya seperti itu. Karena wajibnya karena kita wajib beriman. Ya, baru sempurna iman kalau misalkan umpamanya kita mengenal. Ya, kalau seandainya memang bentuk pengenalan kepada Rasulullah itu dalam bentuk momentum maulid. Ya, maka kalau misalkan kita di dalam mazhab Syafi'i dan di kitab-kitab tauhid, ya, kitab-kitab apa, baik dalam kitab-kitab kecil, kitab-kitab besar, dalam kitab Hudhudi, Dusuki dan sebagainya, itu pasti di akhirnya itu ada tentang permasalahan tentang pengenalan biografi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk hari ini kalau misalkan kita kakek kita, nenek kita mengaku Islam sementara tidak kenal kepada Rasulullah, anak-anak kita tidak tahu dia bagaimana Rasulullah itu, berarti kalau misalkan hanya dengan satu jalan, dengan momentum maulid sehingga mereka kenal, maka bisa jadi yang bahwa maulid itu menjadi wajib. Tapi kalau misalkan orang yang sudah kenal, bisa saja itu menjadi sunnah. Ya, artinya apa? Menghidupkan sunnah daripada Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri itu melakukan perayaannya. Manakala ditanyakan masu ila, ya, sauma yaumil isnin. Manakala ada sahabat mengatakan tentang masalah dalil tentang masalah puasa di hari Isnin. Kemudian Rasulullah menjawab zalikal yaum wulidtu. Pada demikian hari itu, hari Senin itu adalah di mana hari tersebut aku dilahirkan, di mana hari tersebut aku dibangkitkan, di mana juga hari tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada hari tersebut. Nah, ini sebagai dalil. Rasulullah sendiri walaupun dengan cara-cara Rasulullah. Ya, cara Rasulullah bentuk rasa syukur beliau itu sudah di apa namanya? Sudah dilahirkan, dibangkitkan menjadi rahmatan lil alamin, ya dengan cara beliau itu dengan berpuasa. Ya. Oh, kalau misalkan kita untuk hari ini ya di samping daripada kita berpuasa, ya kita bersedekah. Ya, bersedekah kanuri ke pangulai. Maka ada ungkapan itu, laulaka laulaka lama khalaqtu aflak. Jikalau bukan karena engkau, ini bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jika karena memang bukan karena engkau, sungguh aku tidak menjadikan ini semua. Apa ini semua? Dunia ini, surga, neraka. Ini semua bentuk alam ini adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba beliau yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pernyataan daripada pengarang daripada kitab Simtud Durar. Simtud Durar itu adalah kitab berjanji dia ulami yang sering mungkin kita dengar, kita baca. Ada pernyataan beliau begini, fil jannati masyaqani. Ya, sungguh di dalam surga itu, di dalam surga itu berbagai macam keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan, kesejukan, berbagai macam nikmat. Ya, daripada sifat-sifat surga itu sendiri. Tetapi aku tidak merindui, aku tidak begitu menarik terhadap surga dengan isi-isinya seperti itu. Illa likaunil hibbi, terkecuali karena ada Rasulullah fiha khayyama. Terkecuali baru aku mencintai, baru aku menginginkan surga itu sendiri bila ada Rasulullah di dalamnya. Ini bentuk apa namanya, rasa mahabbah, bentuk ungkapan yang luar biasa orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai. Baru indah surga itu kalau misalkan ada Rasulullah di dalamnya. Tapi kalau misalkan tidak ada Rasulullah di dalamnya, sungguh aku itu tidak merindu itu semua. Ini bentuk-bentuk ungkapan yang masya Allah, yang luar biasa. Maka walaupun misalkan ada ungkapan yang seperti ini, sepandai apapun seseorang penyair di dalam menceritakan, di dalam menulis bentuk kelebihan-kelebihan daripada Rasulullah SAW, sungguh hanya mereka sanggup mencatat, mengingat itu hanya sebagian. Masih banyak sekali kelebihan-kelebihan daripada Rasulullah sendiri yang lain yang tidak sanggup mereka ceritakan. Beginilah bentuk keagungan daripada Rasulullah SAW. Apakah ini tidak pantas? Pertanyaan lagi untuk kita rayakan. Ya, kembali lagi kepada hati kita, kepada batin kita. Makanya dari ungkapan daripada Habib Alwi Al-Maliki, ketahui olehmu, kalau misalkan hal-hal yang berkenaan dengan mencintai Rasulullah itu tidak butuh kepada dalil. Cukup difikirkan dengan dengan akal yang sehat. Siapa itu beliau? Kalau misalkan kita mempersoalkan itu semua, sungguh kita itu tidak ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada ungkapan lagi sebelum lupa daripada pernyataan daripada Syekh Hasan Al-Syazili. Beliau mengatakan begini, di akhir dunia ini, mungkin di masa-masa kita dan sebelumnya, itu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diragukan, artinya diterima oleh Allah itu diragukan. Yang ibadah yang terutama sekali adalah menyangkut tentang hal-hal yang menyangkut dengan syarat dan rukunnya. Karena mungkin akhir-akhir ini ada orang yang malas umpamanya dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Namun ada amalan yang istimewa untuk akhir zaman itu, yaitu berselawat kepada Rasulullah. Kalau berselawat kepada Rasulullah, ini mungkin tidak perlu tempat, harus mesti berwudu, harus mesti duduk menghadap kiblat. Dalam keadaan bagaimanapun, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti diterima. Nah, ini kelebihan daripada salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah taala sendiri bersalawat kepada rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita kalau misalkan untuk hari ini yang memperdebatkan, yang mempersoalkan tentang kelebihan-kelebihan daripada perayaan Maulid ini? Ya, jadi seperti itu, Nurul.
1: Baik, luar biasa untuk ya cara Tengku menjawab dan juga setiap kata-katanya memang luar biasa ya, masuk akal sekali ya Tengku ya. Dengan pertanyaan Kak Yana tadi, semoga sudah terpuaskan untuk pertanyaannya. Dan saat ini sudah pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak ya Tengku ya, sekitar 3 menit. Setelah itu baru kita kembali dengan tema yang sama. Ketika Maulid berakhir, apa yang tersisa?

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, dan mungkin wari-wari yang saat ini sedang menonton langsung siaran live melalui YouTube RRI Banda Aceh. Dan masih bersama Tengku Said Hussein Al-Mahdali SHI ya Tengku ya. Dan masih membahas tentang ketika maulid berakhir apa yang tersisa. Sesuai dengan penyampaian Tengku tadi ya, bagaimana para sahabat Allah sendiri bahkan Allah dan malaikat bahkan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini tentunya menjadi satu hal yang bisa membuat kita berpikir bahwa merayakan maulid ini merupakan sebuah mungkin lebih kewajib begitu ya. Kesannya seperti wajib begitu ya. Ini Tengku bagaimana nih apabila seseorang yang tidak merayakan maulid ini, padahal mungkin beliau mampu atau mungkin beliau punya planning ke depannya, ada yang harus dipersiapkan. Ini bagaimana nih Tengku? Karena kan terkadang seseorang yang tidak merayakan maulid dan mungkin di mata orang lain beliau itu mampu untuk merayakannya, menjadi cemoohan nih Tengku. Yang akhirnya melahirkan perpecahan.
3: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi ya, sebenarnya kan tujuannya kan hikmah daripada perayaan maulid ini kan untuk lebih mengenal ya. Ya, namanya saya untuk memperingati itu bentuk apa namanya refleksi untuk ke belakang bagaimana sosok daripada Rasulullah itu sendiri. Namun kalau misalkan bisa seseorang itu mendapatkan informasi ataupun ilmu tentang masalah demikian bukan dalam bentuk maulid, karena kan hakikat maulid itu apa namanya itu bentuk kegembiraan. Jadi kalau misalkan bentuk implementasinya terserah. Ya, jadi dia mesti umpamanya seperti di Aceh. Kalau di Aceh kan ada kenduri, ya kan? Undang apa namanya orang-orang dan kemudian ada bahkan ada kuah belangong itu enggak ketinggalan biasanya. Iya, betul. Bahkan kalau misalkan ada mak-mak di kampung itu malahan jauh-jauh hari sebelumnya mungkin setahun ya, sebelum masuk bulan Maulid itu sudah ada pemeliharaan peternak ayam. Ayam ini dijaga supaya jangan makan umpamanya hal-hal yang apa namanya yang berkaitan dengan najis ataupun yang punya hak orang lain, sehingga nanti murni yang bahwa ayam itu nanti akan disedekahkan untuk kanduri pangule. Itu kan bentuk cara masing-masing. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat daripada hakikat maulid itu tadi adalah ya seperti itu tadi. Artinya meneladani, mengingat kembali dalam bentuk apa. Kalau misalkan yang lebih dekat ya bersalawat. Dan kemudian menceritakan daripada kisah-kisah daripada Rasulullah. Itu sebenarnya yang intinya. Jadi tidak mesti umpamanya kalau misalkan kita enggak melaksanakan maulid dengan enggak berkenduri, itu enggak masalah. Mungkin dia dengan cara yang lain, dengan bersedekah, kita enggak tahu. Tapi kita juga jangan menjustis seseorang itu dengan gara-gara dia tidak melakukan maulid sebagaimana pada umumnya, sehingga kita menghukum dia itu bahwa dia itu bukan anti maulid. Itu jangan juga. Itu buruk sangka kita yang dilarang oleh Rasulullah juga. Nah, jadi menurut cara masing-masing. Ya, mungkin kalau misalkan sudah menjadi adat ya, menjadi tradisi kita di Aceh ya, mungkin ya bentuk kita mengeluarkan biaya umpamanya untuk belanja dan sebagainya, kemudian undang penceramah, ada bentuk apa namanya santunan anak yatim dan sebagainya. Itu juga termasuk. Jadi ini terserah bagaimana seseorang itu di dalam melakukan perayaan. Tapi yang intinya yang bahwa ini untuk meningkatkan keimanan kita, dia itu kepada Rasulullah, untuk meningkatkan rasa mahabbah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana seseorang itu mencintai sesuatu tadi, maka dia itu harus banyak menyebut-nyebut seperti itu. Maka sampai terkadang dibawa ke alam mimpi. Saking dia senang suka dia kepada sesuatu benda, umpamanya suka kepada mobil umpamanya. Malam harinya saking dia terbawa ke alam mimpi, dia lagi bawa mobil dan sebagainya. Demikian juga kalau misalkan seseorang itu mencintai seseorang, pacarnya, bahkan tergiang-giang ya di dalam apa namanya, di dalam sanubarinya, di dalam pemikirannya, bagaimana sosok daripada dia yang orang dia cintai, bahkan mungkin juga masuk ke alam mimpinya. Maka kalau misalkan kita sebenarnya kalau mencintai kepada Rasulullah itu harus kita bisa memimpikan daripada Rasulullah. Karena kalau misalkan kata ulama itu, kata Rasulullah sendiri, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, itu sesungguhnya memang aku, kata Rasulullah. Karena iblis, syaitan itu tidak sanggup menyerupai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur sekali orang-orang yang sudah bisa memimpikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia itu termasuk orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah itu sendiri. Maka cukup luar biasa. Maka ada Rasulullah katakan itu ada orang yang paling istimewa, yang di mana mereka itu tidak kenal kepadaku, enggak pernah berjumpa dan sebagainya, tetapi mereka itu bisa mencintai. Sehingga sahabat-sahabat ini cemburu, apakah kami kurang ya Rasulullah? Padahal kami selalu membersamai engkau siang malam dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka dan sebagainya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kalau misalkan orang yang mungkin bisa melihat, bisa memandang, bertemu dan sebagainya, wajar ya. Mereka itu jatuh cinta, mereka itu mungkin saling sayang dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan yang pada masa-masa kita sesudah daripada Rasulullah, tapi rasa mahabbah, rasa cinta mereka kepada orang, bahkan mereka itu cuma hanya mengenal nama, tapi rasa cinta mereka itu cukup luar biasa. Maka terkadang ada kedudukan bersalawat itu menjadi wajib dalam Islam. Umpamanya kalau misalkan dalam salat itu kan rukun. Bersalawat. Bersalawat kepada Rasulullah itu adalah rukun daripada salat. Kalau misalkan dia tidak bersalawat, berarti kurang rukunnya. Kemudian di dalam rukun-rukun dua al-khutbah, itu juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rukunnya. Maka ada kedudukan-kedudukan istimewa tentang masalah selawat ini. Jadi kalau misalkan dia sudah mau diajak berselawat, berarti dia sudah merayakan itu. Jadi bukan dalam bentuk
2: kenduri saja,
3: kenduri saja.
2: Baharik Tengku, luar biasa ya. Berarti memang tidak perlu kita stigmakan apapun kepada orang yang tidak merayakan maulid. Belum tentu beliau kurang cintanya dibandingkan kita ya, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi sampai kita berhutang ya Tengku ya, untuk merayakan maulid. Itu sangat tidak dianjurkan ya Tengku ya. Baik. Dan mungkin ada salah seorang dari warih kita yang ingin kembali bergabung. Langsung saja kita sapa Tengku. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sepertinya sudah turun ya Tengku ya. Baik, untuk wari-wari yang lain yang mau bertanya kepada Tengku Said, langsung saja ya, yang sedang ketuk-ketuk ini sudah standby. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Halo juga, Waalaikumsalam
2: Nurul. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Zubaidah.
2: Kak Zubaidah di
4: Sabang.
2: Sabang. Baik, Kak Zubaidah, silakan langsung saja kepada Tengku Said untuk pertanyaannya terkait ketika Maulid berakhir, apa yang tersisa?
4: Yang tersisa capeknya pasti.
2: Iya.
4: Oke, okay. Assalamualaikum Tengku.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya menyejukkan hati.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Pasti ini saya yakin studio yang paling ganteng Tengku.
5: Masya Allah, terima kasih.
4: Oke okay. Nah, saya menanyakan gini Tengku. Kayak Nurul barusan katakan ada orang yang untuk melaksanakan acara maulid, khususnya kenduri maulid itu ada ya. Saya jumpai di sini Tengku. Beliau berhutang. Jadi apakah itu gimana ya untuk rasa bersyukur padahal utang yang sebelum-sebelumnya juga belum lunas Tengku. Kalau menurut pengetahuan saya kan utang itu wajib dibayar Tengku. Tapi dia untuk membayar utang tidak mampu, tapi untuk kenduri dia mampu. Apakah ini pahalanya gimana Tengku? Apakah saya bilang diterima, kita nggak tahu juga ya. Dan apa pahalanya juga diterima. Habis itu kebanyakan yang kayak saya dengar-dengar juga di media sosial Tengku, kita melaksanakan kenduri maulid itu di tiap kampung itu kan berbeda-beda Tengku. Euforianya malahan ada yang berlomba-lomba, apalagi kalau panggil Tengku ceramahnya yang terkenal. Itu ada satu kebanggaan bagi sebuah kampung memanggil penceramahnya. Jadi tapi di situ saya juga sering saya pantau yang wajibnya itu di saat acara itu banyak yang enggak melaksanakannya Tengku. Seperti salat zuhur, salat asarnya pasti lewat. Tapi tidak semua orang.
2: Baik.
4: Nah, itu gimana tanggapan Tengku?
2: Baik, Kak Zubaidah.
4: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
4: Maaf saya grogi nih kalau
2: Iya. Siap. Gak masalah.
4: Saya mau tanyakan Tengku maklumi dan ngerti Tengku ya.
2: Iya, baik.
4: Makasih banyak Nurul Tengku.
2: Sama-sama Kak Zubaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Tengku ya, karena waktu
3: terima
2: kita.
3: Terima kasih Kak Zubaidah, Kak atau Ibu atau siapa ini ya. Tentang masalah utang ya. Utang di dalam Islam itu secara umum sama saja. Apakah berutang dia untuk kebutuhan pribadinya, untuk biaya sekolah, ataupun untuk membuat rumah dan sebagainya, ataupun untuk bermaulid sekalipun, itu hukum utangnya sama hukumnya pada dasarnya. Artinya apa? Yang namanya utang itu tetap wajib untuk dibayar kalau misalkan sudah ada jatuh temponya sesuai dengan perjanjian dan kemudian dia mampu untuk membayar. Cuma terkadang kan yang miris ya, yang kita lihat akhir-akhir ini, atau misalkan umpama orang yang berutang itu, kalau misalkan umpama dia minta utang, dia lembut terkadang kan, ya, lemik teku kata teja. Ya, tapi manakala umpama untuk membayar, manakala ditagih dan sebagainya, justru seolah-olah yang tukang yang punya uang kayak pengemis.
2: Iya betul.
3: Ya, kan? Ini yang sebenarnya yang kurang bagus yang sebenarnya. Jadi hakikatnya kalau misalkan umpamanya berutang itu memang betul-betul dia itu enggak punya uang pada saat itu, maka boleh misalkan untuk mengutang. Artinya karena memang hajat. Kalau memang hajat berarti boleh. Namun ada kewajiban yang lain adalah untuk membayar. Ya. Termasuk juga tentang berutang itu untuk maulid. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya memang dia melakukan maulid itu dengan uangnya sendiri mungkin, artinya enggak usah berutang dan sebagainya. Tetapi karena memang sudah menjadi rutinitas, artinya sudah menjadi istiqamah dia. Kebetulan pada saat itu dia ini enggak punya uang. Nah, kan? Akhirnya dia berutang. Ya, sah-sah saja. Hmm. Ya, selama niatnya ini tadi kembali lagi kepada niat. Selama niatnya ini adalah untuk membesarkan daripada perayaan Maulid, membesarkan daripada Rasulullah itu sendiri. Mungkin dengan sebab dia berutang untuk Rasulullah, nanti akan ada kemudahan-kemudahannya. Ya, yang penting jangan tujuan yang lain. Kalau tujuan yang lain bukan dalam bentuk utang, dalam bentuk uang kes juga demikian, kan seperti itu. Jadi tergantung lagi kepada niat, ya, daripada seseorang tersebut bagaimana tujuannya umpamanya untuk berutang. Tapi kalau misalkan umpamanya dia tidak sanggup untuk membayar hingga membuat dia sulit dan sebagainya, bagusnya jangan. Ya, karena ini bukan hal yang wajib. Tapi kalau misalkan dia berutang juga dan kemudian dia yakin yang bahwa dia mampu, jadi dia enggak masalah juga. Seperti berutang untuk jawaji, ya, pergi haji, berutang untuk apa lagi. Kalau misalkan kan memang zaman sekarang itu kalau misalkan butuh uang cash mungkin sulit, apalagi pekerjaannya yang serabutan dan sebagainya. Maka rata-rata kalau misalkan yang apa ini sekarang kan kredit, ya, kalau ingin kulkas beri kredit aja dulu, bayarnya belakangan. Sampai sekarang umrah pun ada umrah kredit. Umrah kredit artinya jalan aja dulu, kemudian nanti bayarnya belakangan dan sebagainya. Bagaimana status? Ya tergantung kepada niat lagi. Kalau misalkan dia tunggu uang cash dan sebagainya, mungkin dia gak berangkat-berangkat haji. Ataupun semangat untuk dia bekerja mendapatkan uang karena gak ada beban hutang, mungkin dia biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan umpamanya dia berutang dan sebagainya, maka ini akan menjadi sebuah apa namanya semangat, motivasi dia itu lebih yakin bekerja untuk membayar utangnya.
2: Baik.
3: Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ya, ada dua pertanyaan tadi, ya. Yang kedua tentang persoalan mengundang penceramah-penceramah yang ya sekarang yang viral, ya. Viral atau viral?
2: Viral boleh.
3: Ya. Yang apa sekarang kan banyak, ya, terutama dari dai-dai. Itu lagi kembali lagi. Kalau misalkan selagi memang layak, ya. Layak beliau itu menjadi penceramah, dan kemudian yang dia ceramahi itu menerima senang dan sebagainya, kemudian bahan materi yang dia ceritakan itu tidak keluar daripada konteks Maulid, ya udah silakan aja. Tapi kalau misalkan untuk sekarang enggak seperti itu. Nah, diundang penceramah-penceramah yang viral, ya, yang viral dan sebagainya, justru pada saat ceramah Maulid bukan tentang masalah Maulid. Nah, ini yang masalah. Tentang hal-hal yang di luar konteks Maulid, malahan ada caci maki di situ, menjelek. Ini yang salah. Ini kembali lagi yang bahwa ini adalah mimbarnya Rasulullah. Ya, seorang ulama, seorang pendai dikatakanlah yang bahwa okeylah kalau misalkan yang dai-dai itu kita anggap aja ulama. Ulama itu adalah warisatul anbiya. Adalah pewaris daripada Rasulullah. Orang yang dekat Rasulullah, orang yang menerima warisan daripada Rasulullah. Bukan warisan harta, tapi ilmu, adab dan etika yang ini nantinya akan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Berarti sudah barang tentu kalau bahan materi daripada Rasulullah itu sudah barang tentu bukan cacian, bukan makian, bukan laknat, bukan ghibah. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini mungkin yang sekarang yang miris, ya, yang kita sayangkan. Terkadang kita butuh lucunya sekarang. Ya, kalau misalkan sudah lucu itu sudah enak. Ya, ini yang sudah keluar, ya. Keluar daripada inti daripada Maulid. Jadi maunya jangan kalau misalkan hanya sekedar untuk senyum ketawa-ketawa di situ, itu enggak ada manfaatnya. Justru itu menambah daripada keras hati kita. Maka ada pernyataan itu, kata Rasulullah SAW, saya tidak ingat matan hadisnya, siapa saja yang mendatangkan seseorang untuk berbuat lucu-lucuan dan sebagainya, maka neraka itu lebih aula bagi dia. Ya, kenapa? Karena ketawa ketiwi itu membuat hati menjadi keras. Padahal justru sebenarnya kita aja ada untuk mengajak mahabbah kepada Rasulullah. Tapi justru manakala kita ikuti ceramah-ceramahnya dan sebagainya, itu hal-hal yang terkadang yang kontra dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri anjurkan. Nah, ini termasuk pengkhianat ini. Pengkhianat kepada Rasulullah. Baik. Nah, dibayar dengan harga mahal, diundang dan sebagainya. Tapi justru yang diceritakan bukan tentang Rasulullah, tapi diceritakan hal yang lain. Ini masalah. Ya, maka mungkin di apa namanya di momen ini ya kita sampaikan juga mungkin ada yang mendengar dan sebagainya, cobalah untuk ke depan kita lihat-lihat dulu. Kita kasih apa namanya kisi-kisinya apa yang disampaikan dalam maulid supaya jangan keluar. Keluar daripada momentum, ya, momentum maulid. Kira-kira seperti itu, Bu Zubaidah.
2: Demikian ya, Bu Zubaidah ya. Dan untuk hukumnya bagi orang-orang yang merayakan maulid tadi ya, yang mungkin sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk ya kegiatan ketika merayakan maulid hingga meninggalkan sholat wajib ini. Tengku. Dan ini tentu saja tidak boleh ya, Tengku ya.
3: Tidak boleh. Karena kalau misalkan kita lihat begini, apa namanya di dalam inti maulid juga ini yang disampaikan kan apa anjuran Rasulullah. Kalau sebelumnya malas salat, justru dengan kita mengikuti daripada anjuran daripada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah menjadi yakin.
2: Baik.
3: Nah, bukan justru dengan kita melaksanakan hal-hal yang sunnah meninggalkan yang wajib. Nah, ini masalah. Jadi enggak boleh. Justru kita lebih semangat, lebih istiqamah di dalam salat ataupun hal-hal kewajiban yang lain.
2: Baik, Tengku. Demikian ya Kak Zubaidah untuk pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Tengku Said ya. Dan di penutup nih Tengku, mungkin ada pesan atau mungkin harapan dari Tengku sendiri kepada para wareh-wareh nih, langsung saja singkat saja ya Tengku.
3: Baik, daripada momen maulid ya, sebagaimana judul yang telah disampaikan tadi di awal, kita berharap ada sebuah perubahan besar. Setelah kita melewati daripada maulid-maulid, momentum maulid itu, ada perubahan yang terutama sekali daripada sisi akhlak kita. Harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, karena memang apa namanya Rasulullah mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu inti daripada Rasulullah diutuskan itu adalah untuk memperbaiki daripada akhlak yang sebelumnya sudah hancur, yang sebelumnya sudah bobrok. Maka karenanya dengan kita melaksanakan maulid, melewati daripada bulan-bulan maulid ini, ada perubahan besar yang terutama di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, yang terutama yang wajib dulu. Ini akan menjadi hal yang utama yang kita lakukan, supaya daripada inti perayaan maulid kita itu bukan sampah yang tinggal, bukan botol ya, bukan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat, tapi justru hal-hal yang bermanfaat yang lain. Maka kita berharap, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di akhirnya nanti di hari akhirat kelak.
2: Terima kasih banyak harapan dan juga pesannya ya Tengku ya. Semoga bisa dilaksanakan oleh masyarakat Aceh dan juga wari-wari yang saat ini sedang mendengarkan. Dan saat ini sudah tiba waktunya kita tutup dulu perjumpaan kita ya Tengku ya. Tema ketika maulid berakhir, apa yang tersisa, dan itulah yang sudah disebutkan oleh Tengku tadi. Terima kasih untuk Kak Yana dan juga Kak Zubaidah yang sudah bergabung. Sampai jumpa Tengku Said Hussein Al-Mahdali SHI dengan tema luar biasa lainnya. Salam untuk para petuah MPU lainnya ya Tengku ya. Semoga semakin semakin gencar dan dakwah-dakwah yang disampaikan juga bisa dilaksanakan menjadi sedekah jariah juga ya, ilmu jariah ya. Dan kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan satu tembang bersama Ana Sulaiman, Cinta Puting Ruko, yang sudah di request oleh Kak Zalwa Ulfa tadi ya, dari Brawe, di acara Sireboh. Mohon maaf Kak Zalwa ya, terpending cukup lama, tapi mudah-mudahan Kak Zalwa berbesar hati mau memaafkan ya Kak Zalwa ya. Dan seperti yang kita tahu tadi ya, kita sudah melakukan dialog dengan Tengku Said Husin Al-Mahdali SHI dengan tema Ketika Maulid Berakhir Apa Yang Tersisa. Dan terima kasih untuk wari-wari yang selalu setia memantau dimanapun berada. Saat ini masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan selamat siang terlebih dahulu nih, kita sapa untuk wari-wari yang saat ini sedang memantau, baik melalui audio kendaraan atau mungkin sedang di rumah, sedang di tempat bersantai bersama teman, keluarga, baik itu di warkop, di kafe, atau mungkin di tempat bekerja mungkin ya, yang menyiapkan satu radio khusus untuk mendengarkan siaran RRI Pro 4. Luar biasa ya, semoga hari Anda menyenangkan dan apapun yang Anda lakukan bisa lancar, semua aktivitasnya lancar, semua harapan Anda tercapai sesuai dengan yang Anda rencanakan. Dan Warhelon, kini masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya tentunya. Salah satu tembang yang akan kami hadirkan yaitu bersama Citrani dengan judul Bulan Bintang. Lagu ini dinyanyikan duet dengan Emmy Junior. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati.

Demikian warihlan lagu Intet Puan dari Ami Hadi sudah kami hadirkan dan sudah menghantarkan kita pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kami ajak Anda untuk kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahmatullahi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.57 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon ya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada. Baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung nih. Selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan untuk Anda tentunya lewat frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk wari-wari yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa diinstal dulu di Play Store atau App Store dan nantinya Anda bisa mendengarkan siaran RRI mana saja sesuai dengan selera Anda di saat itu ya. Itu bebas lewat aplikasi RRI Digital dan suaranya jauh lebih jernih ya Warihlon ya. Saat ini juga kami tentunya masih menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan. Tadinya sudah kita dengarkan lagu-lagu religi ya menemani aktivitas Anda setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur. Bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dan Warihlon, ternyata ya untuk Anda yang saat ini sedang memantau, ada satu informasi terkait olahraga yang merupakan sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan nih Warihlon untuk menjaga kesehatan. Olahraga tidak sekedar aktivitas fisik yang melelahkan, tetapi juga merupakan investasi kesehatan masa panjang. Dan olahraga juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh, termasuk membentuk kekuatan dan juga memelihara kesehatan. Yang pertama bisa menormalkan kadar kolesterol, bisa membantu profil lemak dalam darah agar tetap seimbang dan juga bisa membakar kalori, menyehatkan jantung, mencegah obesitas, bahkan bisa mengurangi stres nih Warihlon. Jadi untuk Anda yang mungkin terlalu banyak beban pikiran gitu ya, ada banyak hal yang terjadi di hidup Anda dan ada masalah yang terus datang bertubi-tubi, mungkin bisa melakukan olahraga, di mana olahraga tentunya bisa membantu melepaskan hormon endorfin untuk meredakan ketegangan mental akibat rutinitas harian Anda. Dan Warihlon, demikian informasi, sekilas informasi ya terkait manfaat olahraga rutin. Dan tentunya meskipun sangat dianjurkan ya, masyarakat diminta untuk tetap bijak dalam melaksanakannya. Apabila merasakan keluhan atau mengalami cedera saat berolahraga, kegiatan harus segera dihentikan untuk beristirahat. Jika gejala berlanjut, maka harus mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Dan Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita masih menemani aktivitas Anda untuk hari ini hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: abang buat sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Nah,
1: hari ini
0: mau nonton siaran visualnya ya, RRI lewat RRI Net, bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDMHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
4: Selamat siang rekan Nova.
3: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
4: Manokwari cukup baik.
3: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
4: Cuaca di Manokwari cukup baik.
3: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja. Panas ya?
4: Panas.
3: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya.
4: Iya.
3: Enggak ada ya?
4: Tidak.
3: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDMHUM ya Bang?
4: Iya.
3: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan Bang Lexi.
4: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPDMHUM, dosen FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
5: ya. Ibu. Selamat sore.
4: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
5: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
4: Ya. Mungkin kita dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
5: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
4: Siap.
5: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
4: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
5: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya. Dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang

0: yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Padahal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian punah.
1: Ya,
0: itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat, tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal, dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
1: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
0: Ya. Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan, menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi,
1: tradisi ya,
0: mereka,
1: bisa
0: iya,
1: untuk
0: sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita
1: untuk
0: menggunakan peta
1: kita
0: digital.
1: untuk
0: Ya.
1: menjadi peluang kehidupan kembali cerita
0: Ya.
1: rakyat ya. Oke. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
0: Ya, sebenarnya kakak, bukan hanya cerita rakyat,
1: Ya.
0: yang sama,
1: Ya.
0: yang semua yang namanya
1: Daerah sendiri-sendiri
0: rakyat, ya.
1: ya.
0: Jangan jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah tidak
1: Sudah
0: ada.
1: ya,
0: Iya, sudah hilang.
1: hilang gitu.
0: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul,
1: Terkumpul
0: lalu
1: ya.
0: mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
1: Seperti ya,
0: Iya,
1: dulu anak-anak yang biasa tidur baru ya nonton
0: nonton. Jadi
1: biasa
0: mereka
1: ya.
0: nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh.
1: YouTube apa ya
0: Ya,
1: itu
0: nonton
1: ya,
0: lagu apa.
1: lagu apa ya.
0: Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Ya, tetapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga.
1: Budaya.
0: Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
1: Jauh
0: Ya,
1: ya.
0: semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Ya, makanya dia menjadi jauh begitu.
1: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
0: Iya, sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke

0: media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Belum cukup. Karena kalau kita buat misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Yang harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik, lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
1: Pelestarian, ya.
0: Tradisi belum ada itu.
1: Ya. Budaya-budaya kita.
0: Belum ada itu seperti
1: anak
0: itu.
1: Muda.
0: Iya.
1: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
0: Iya, sebenarnya kita membuat mentransformasi mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode kita bagi dia, 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian. Ya.
1: Ya. Ya, di mana batas antara untuk pelestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
0: Batasnya.
1: Macam, pelestarikan cerita-cerita rakyat lah.
0: Ya. Sebenarnya kita bisa melihat batasannya apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren, karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
1: Anak-anak.
0: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semua ada di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Tegali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
1: Iya,
0: digitalisasi.
1: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
0: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, Lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam. Ya.
0: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
1: Konten apa?
0: Ya. Atau video animasi. Sebenarnya. Itu betul seperti itu.
1: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidupkan kembali ya.
0: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu, mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
0: Sangat-sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian juga untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu.
1: Konten media atau digital begitu.
0: Sosial. Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka. Begitu.
1: Ya baik. Pendengar dimana pun berada, kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812 9971 0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812 9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812 1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Ada. Boleh telepon. Disebutkan lagi ya. Berapa nomor teleponnya ya. Dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, beram-beram cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berat. Ibu Insum, salam kenal ya bu ya.
4: Oke, siap kali.
3: Kenal dari Jakarta bu, Jakarta ke Manokwari.
4: Berapa
3: lama banyak ongkosnya bu ya, berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya bu ya, buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya ibu ya, ibu narasumber. Nah bu, seperti apa bu ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini bu? Seperti ya banyak bu ini produksi konten audio visualnya bu, apalagi kan bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu, sampai ini kreatif nggak bu, kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya, narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Ya, Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari iya, sudah
4: iya. Lupa nanti biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Iya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan seperti ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya. Ada yang baru bergabung?
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silahkan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah telur misi atau empat raja, legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber, silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya, versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama di kebun. Kemudian suatu saat mereka di kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menemukan satu demi satu. Satu demi satu
1: iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Dan juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh. Yeah.
4: Ya, jadi keenam terputus itu. Lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bungkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya, ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo? Iya. Baik.
4: Halo ya, kedengar.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian saya kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk seperti pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga tentang keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyatnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan edukasi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
1: Apa?
4: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
4: Itu Budi Kaswari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi fakta juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis, saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
4: Karena cerita itu milik masyarakat, bukan cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
4: Iya, ide.
1: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Ya,
2: selamat sore.
5: Ya. Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak? Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
5: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua? Biar okay. anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua.
1: Okay.
5: Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Okay. Dari siapa ya, Bang Lexi?
2: Ya.
5: Dari me.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputuskah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa ya. Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Ya. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
4: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat.
1: Uh-uh.
4: Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika esok menjelang tidur.
1: Uh-uh.
4: Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
4: Kan ya?
2: Iya.
4: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Nah, sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Okay. Ya.
4: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tubu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantung menjadi cerita lokal yang penulisan tentang danau.
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ini sana. Sehingga okay. mereka tidak punya kekayaan ataupun simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke. Okay.
4: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu, ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi sama dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Lova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau
2: masih
1: gitu.
2: Masih 57 menit.
1: Iya, kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Jendre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Jendre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan yang mengajak remaja menjalani masa muda secara positif serta merencanakan masa depan. Para finalis merupakan perwakilan dari 6 kota dan kabupaten di DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di tingkat wilayah. Rano Karno menekankan Duta Jendre harus menjadi sumber informasi positif bagi teman sebaya sekaligus mendorong generasi muda meningkatkan pendidikan, kompetensi, kesehatan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian bersama Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai dasar pengusulan. Kajian ini mencakup sejarah dan karakter ketoprak Cirebon, termasuk penggunaan lontong sebagai salah satu ciri khas yang membedakan dari ketoprak di daerah lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Cepetan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.

adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah 24 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, Warhelon. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita di edisi Rabu 23 September 2026. Dan Wari-wari yang saat ini sedang memantau, selamat siang menjelang sore untuk Anda dimanapun berada, baik yang sedang di rumah beristirahat mungkin ya, atau mungkin yang sedang di tempat bekerja sudah kembali melakukan aktivitasnya dan juga melanjutkan pekerjaan yang seharusnya ya. Semoga semuanya bisa lancar semuanya dan juga hasilnya memuaskan hati Anda. Warhelon, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, mungkin kadang membuat kita pusing ya Warhelon ya, sampai ada yang istilah katanya sampai beruban begitu ya. Ini kenapa ya kok bisa beruban ini ya? Jadi pernah menemukan rambut putih atau mungkin uban yang muncul lebih cepat dari yang kita perkirakan, di mana hal tersebut biasanya dianggap disebabkan oleh stres ya. Padahal munculnya uban bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor Warhelon, termasuk genetik, proses alami tubuh juga ya. Dan secara biologis rambut mendapatkan warna dari pigmen bernama melanin yang diproduksi oleh sel khusus di dalam folikel rambut. Seiring bertambahnya usia, produksi melanin dapat menurun maksud kami, sehingga rambut perlahan berubah menjadi abu-abu atau putih. Namun faktor genetik juga memiliki peran penting nih Warhelon, di mana jika orang tua kita atau anggota keluarga kita mengalami uban lebih awal, seseorang dapat memiliki kecenderungan yang sama. Jadi artinya waktu munculnya uban pada setiap orang bisa berbeda-beda. Selain faktor usia dan genetik, beberapa kondisi kesehatan dan kekurangan nutrisi tertentu juga bisa berkaitan dengan munculnya uban lebih awal. Karena itu perubahan terjadi secara tidak biasa atau disertai keluhan kesehatan lainnya. Pemeriksaan ke tenaga kesehatan dapat membantu mengetahui penyebabnya. Untuk stres sendiri bagaimana nih? Pasti ada pertanyaan dong ya tentang stres yang sering disebut sebagai penyebab uban. Penelitian menunjukkan bahwa stres dapat mempengaruhi sel-sel yang berperan dalam pigmentasi rambut, tetapi uban tidak bisa disimpulkan hanya sebatas disebabkan oleh stres begitu ya. Jadi, munculnya uban merupakan proses yang dipengaruhi banyak faktor. Tidak perlu panik ketika menemukan satu atau beberapa helai rambut putih. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan secara menyeluruh, mengkonsumsi makanan bergizi, mengelola stres dengan baik, dan juga memperhatikan perubahan tubuh. Karena rambut berubah warna itu bukan berarti ada yang salah dengan diri kita, di mana setiap orang tentunya punya waktunya masing-masing. Demikian ya Warhelon ya, terkait uban ya, rambut beruban. Ini ternyata banyak faktor yang bisa menyebabkan rambut kita jadi berubah warna ya, kekurangan pigmen ya. Demikian Warhelon, informasi siang ini kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya masih ada lagu-lagu pilihan lain yang akan kami putarkan dan bisa menemani aktivitas Anda. Salah satunya bersama Safira Amalia dengan judul Ratoh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Mbak.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru, lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna, toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
4: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
3: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warilon, judul Sakit Hati dari Riel Doni sudah kami hadirkan untuk Anda yang mungkin relate dengan lagu tersebut ya, dan tentunya bisa mengekspresikan perasaan Anda di saat ini. Dan mungkin sakit hati ini terkadang kan bisa membuat kita merasa seperti kurang berharga begitu ya Warilon ya, atau mungkin kurang dihargai begitu ya, dimana terkadang untuk merasa berharga, dihargai, itu terkadang kita memikirkan harus mencapai suatu kesuksesan, atau mungkin sukses ini banyak ya tanda-tandanya ya, yang dianggap oleh orang-orang pada umumnya, di mana seperti pernikahan, promosi jabatan, kenaikan gaji, hingga keberhasilan mencapai target tertentu, itu dianggap sebagai kesuksesan. Namun ternyata pencapaian tersebut tidak selalu membuat seseorang merasa lebih berharga atau bahagia, Warilon ya, di mana seseorang ketika menganggap kebahagiaan akan datang setelah mencapai tujuan, dikenal sebagai arrival fallacy ya, dimana istilah yang diperkenalkan oleh psikolog positif Tal Ben Sahar ini menggambarkan keyakinan bahwasanya setelah berhasil mencapai tujuan, seseorang akan merasa bahagia dan puas. Namun sebenarnya tujuan tercapai, perasaan tersebut tidak selalu muncul ya, tidak selalu setiap orang bahagia ketika mencapai suatu tujuan, karena masyarakat sering membentuk anggapan bahwa kehidupan yang ideal itu seperti menikah, mendapatkan pekerjaan yang baik, memperoleh jabatan tinggi, memiliki tubuh ideal, atau mencapai kondisi ekonomi tertentu, yang dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah berhasil, sudah sukses. Masalahnya, terkadang pencapaian tersebut tidak selalu menyelesaikan persoalan mengenai rasa berharga di dalam diri kita. Seseorang bisa merasa lebih kecewa setelah mendapatkan tujuannya, sudah mencapai tujuannya, karena harapan bahwa pencapaian tersebut akan mengubah kehidupannya ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Dimana Psikologi Today juga mengatakan bahwasanya menurut Ben Sahar sendiri ya, seseorang dapat mengalami kondisi ketika bukan hanya merasa tidak bahagia tetapi juga kehilangan harapan, karena sebelumnya hidup dengan keyakinan bahwa kebahagiaan akan datang setelah mencapai tujuan. Dan itu mungkin bisa membuat kita merasa bahwa berharga itu berkaitan dengan memori ya, dimana jika pencapaian masa kini tidak selalu membuat seseorang merasa berharga, ternyata ada yang mempengaruhinya ya Warilon ya. Pengalaman di masa lalu contohnya bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya pada masa kini. Pengalaman seperti penolakan, perundungan, kekerasan, atau mungkin kurangnya perhatian dapat meninggalkan kesan yang kemudian mempengaruhi rasa percaya diri dan harga diri. Oleh karena itu, seseorang mungkin merasa tidak berharga bukan karena belum menjadi pimpinan perusahaan atau belum mencapai standar tertentu, tetapi karena pengalaman masa lalu bisa membuatnya menyandang dirinya secara negatif. Dan memori ini bukan sekedar merekam peristiwa masa lalu, di mana penelitian bahkan menunjukkan bahwa ketika sebuah memori diingat kembali, memori tersebut dapat berada dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya pembaruan. Salah satu pendekatan yang diteliti dengan imaginary rescripting yaitu mengingat kembali pengalaman negatif kemudian membayangkan hasil atau respon yang lebih positif. Melansir dari sumber yang sama, Psikologi Today, bahwasannya dalam sebuah penelitian terhadap peserta non klinis, peserta diminta mengingat pengalaman buruk dan kemudian melakukan imaginary rescripting. Hasilnya, memori tersebut dinilai lebih tidak negatif atau kurang mengganggu, di mana peserta juga melaporkan peningkatan harga diri serta penurunan kecemasan setelah mengingat kembali pengalaman tersebut. Penelitian yang diterbitkan dalam Nature Communication pada 2021 menemukan bahwa
memberikan makna positif pada pengalaman negatif ternyata bisa memperbarui isi memori kita ketika pengalaman tersebut diingat kembali. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan perubahan aktivitas pada bagian otak yang terlibat dalam proses memori, termasuk hipokampus. Dan Warhelon, pendekatan ini tidak berarti merubah fakta yang terjadi di masa lalu ya, di mana peristiwa yang sudah terjadi tetap menjadi bagian dari sejarah seseorang. Yang dapat berubah hanya makna dan cara seseorang memandang pengalaman tersebut. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami penolakan dapat mengingat kembali peristiwa tersebut sambil melihatnya dari sudut pandang dirinya yang sudah dewasa. Ia dapat membayangkan seperti memberikan dukungan kepada dirinya yang lebih muda dan mengingatkan bahwa penolakan tersebut tidak menentukan nilai dirinya. Hal serupa juga bisa diterapkan pada pengalaman ketika seseorang dapat dipermalukan, seseorang pernah dipermalukan, maksud kami, diabaikan atau gagal mencapai suatu tujuan yang dianggap penting. Dan pengalaman buruk tidak harus dihapus ya sebenarnya ya, atau dilupakan agar seseorang merasa lebih berharga. Sebaliknya, pengalaman tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perjalanan hidup tanpa menjadikannya sebagai ukuran utama terhadap nilai diri. Dan meraih tujuan tentunya tetap dapat memberikan kepuasan, namun menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya sumber harga diri dapat membuat seseorang terus mengejar target baru tanpa benar-benar merasa cukup. Dan rasa berharga juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri tentunya ya, dimana menerima perasaan atau pengalaman masa lalu dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Penelitian mengenai pembaruan memori masih terus berkembang, di mana temuan yang ada menunjukkan bahwa cara seseorang mengingat dan memberikan makna pada pengalaman masa lalu dapat berperan dalam membentuk pengalaman emosional dan pandangan terhadap diri sendiri. Begitu ya Warhelon ya. Jadi mungkin mengingat masa lalu tidak ada salahnya ya, tetapi ya tetap dimaknai dengan positif. Dan mungkin ada hal-hal yang dibalik pengalaman negatif tersebut yang akhirnya bisa menjadi sumber kekuatan untuk meraih suatu kesuksesan. Tapi jangan beranggap bahwa sukses adalah satu-satunya cara untuk kita dapat menilai bahwa diri kita berharga, begitu ya. Tidak ya, tidak begitu. Jadi tetap semangat, dan kalau misalnya ada masalah ya ceritakan pada teman-teman atau orang-orang yang bisa dipercaya tentunya ya. Dan jangan sampai salah percaya ya, karena menceritakan kepada orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ceritakan bisa memperbesar masalah kita. Jadi tentunya kita harus ya lihat dulu, kita nilai dulu orang-orang seperti apa yang bisa mendengar keluh kesah kita, begitu ya. Dan kalau memang tidak ada jalan keluar, ya mungkin sebagai seorang muslim kita kembalikan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa ya, karena Allah lah yang memberikan suatu ujian. Dan kembali mengingat bahwasannya seseorang diberikan ujian itu pasti dalam kadar kemampuannya masing-masing, begitu ya Warhelon ya. Dan apabila kita merasa berat, ternyata kitalah yang mampu ya. Ternyata Allah memilih kita untuk menanggung beban tersebut, masalah tersebut, karena Allah anggap bahwa kita mampu, begitu. Jadi jangan pernah patah semangat, karena setiap masalah pasti ada hari berakhirnya, begitu ya. Jadi ada momen kala kita sedih, tapi ada momen juga kala kita bahagia, kala kita senang-senang, begitu ya. Jangan terpaku pada satu keadaan yang buruk, begitu ya Warhelon ya. Jadi kembali kami temani dengan lagu-lagu pilihan lainnya sebelum nantinya kita akan kembali bersama di acara Pro Dangdut hari ini, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama Via Valen dengan judul Sayang. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi sore Rabu 23 September 2026. Untuk Wareh-Wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Kita cek dulu nih pelaksanaan ibadah sholat asar hari ini pukul berapa ya? Pukul 15.42. Berarti ada 42 menit lagi ya. Jadi harus cepat-cepat kita angkat ya Wareh-Wareh yang sudah menunggu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: Iya, ada Pak Le yang punya.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
2: Masih baik-baik saja.
1: Gimana?
2: Masih baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Cuman ini suara Pak Le halus sekali ya, lembut sekali. Soft spoken man ya. Gimana di sana, panas nggak Pak Le atau hujan?
2: Nampaknya panas.
1: Nampaknya panas ya. Paling nggak duduk di DPR ya?
2: Nggak, duduk di dalam.
1: Duduk di dalam. Oh iya. Baru bangun tidur atau gimana?
2: Balik mana ada cerita tidur siang?
1: Nggak ada tidur siang?
2: Nggak pernah tidur.
1: Nggak pernah. Walaupun golek-golek nggak ketiduran juga ya?
2: Nggak ketiduran.
1: Mungkin malam pulas kali tidurnya nggak?
2: Begitu.
1: Apa?
2: Begitulah.
1: Oke, siap Pak Le. Mau lagu apa nih?
2: Kemarin pasar Cimoy.
1: Aduh, ini nggak kedengaran suara Pak Le-nya. Bentar. Boleh diulangi Pak Le?
2: Kemarin pasar Cimoy, sekarang dari Irwan E. Sidiring Lilis Kaki.
1: Gimana Irwan E?
2: Iya, Sidiring Lilis Kaki.
1: Featuring Lilis?
2: Kaki.
1: Lilis Kartil.
2: Takil.
1: Waduh, ini judulnya aja deh Pak Le, kayaknya.
2: Judulnya. Pacarku nganggur.
1: Pacarku nganggur. Oh, pantesan pelit. Bukan pelit ini, uangnya lagi dikumpulin. Pacarku nganggur. Coba kita cari dulu ya. Irwan duet Irwan E dengan Lilis KC, Lilis Suganda, Pacarku Nganggur. Oke, sudah ada ini. Boleh salam-salamnya Pak Le untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk
1: bye. Udah masuk pertama nih. Udah senior katanya. Apa enggak pandai masuk pertama? Udah pengalamannya udah segudang ya.
2: Asam garam.
1: Asam garam. Hati-hati keropos giginya, Pak Le.
2: Banyakkan garam, makannya sering bersin.
1: Ada-ada aja, Pak Le. Semoga selalu sehat ya, Pak ya.
2: Ini
1: iya.
2: Kak Bunda. Kak I.
1: Iya.
2: Kak I. Klom. Kak I.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Tetap Kak Ani. Biasanya Zainabun.
1: Zainabun, siap. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le Lereng Selawah Warhilon di belakang Pak Le yang mau bergabung, silakan 0651470055. Kembali kami buka untuk penelpon selanjutnya yang sedang ketuk-ketuk sekali lagi. Iya, bagus. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Pak Ban.
1: Iya, soalnya kadang-kadang dia terputus kalau sekali
3: iya,
1: doang.
3: Iya, Bu Huyu.
1: Hormat.
3: Iya,
1: ketua gak. Kelas sudah masuk ya. Ini kenapa kelas berantakan ya?
3: Itu tadi tuh si Pak Ye itu.
1: Pak Ye, kenapa Pak Ye?
3: Pak Ye itu tadi lempar-lempar kertas.
1: Oh iya, biasalah bercanda ya beliau ya. Lagi lucu-lucunya.
3: Itulah, kan anak TK nih. TK dipanggil Pak Ye, gimana?
1: PY yang jangan ya.
3: Kalau DY enak mungkin, Pak Ye ya.
1: Pak Ye. Kak Yana, gimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah, masih segar walbugar, sehat walafiat. Semangat seperti Nurul juga.
1: Oh iya dong, alhamdulillah.
3: Terus sehat juga di situ ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
3: Udah makan rebungnya?
1: Udah. Dari kemarin udah basi dong kalau hari ini.
3: Eh, kok basi dipanasin? Enak loh.
1: Enggak, kok soalnya dibuat pakai ini, pakai apa, kelapa gitu.
3: Oh, dibuat kayak cicah-cicah gitu ya.
1: Iya, jadi nambai.
3: Penuh perjuangan.
1: Wih, luar biasa. Darah gampung ya. Darah batring.
3: Darah batring.
1: Kak Yana mau lagu apa hari ini?
3: Hari ini dari Eri Susan.
1: Eri Susan judulnya
3: Jangan Buang Waktuku versi Jazz Dude.
1: Oke, siap.
3: Biar ya. Kalah tuh Pak Le. Pak Le tadi lagu apa? Lagu Alay?
1: Enggak, bukan. Enggak tahu nih. Bukan. Lagu Pacarku Nganggur katanya. Bukan.
3: Lagu Alay itu. Alay ya. Alay kan suka nganggur dia.
1: Oh iya.
3: Mejeng, di titi gitu kan, biar jalan di mall. Pengangguran, pengangguran tuh si Alay itu.
1: Ali aja CEO yang menyamar, enggak boleh gitu. Ih, kayak enak.
3: Korban, korban rekor. Racun. Kita tengoknya mana-mana. Jijik betul. Gak ada kayak orang-orang biasa. CEO semua.
1: CEO semua tuh.
3: Teringat tuh Nurul. Oh, ini makanan Nurul nih.
1: Kan gak ada yang tahu ya kan.
3: Itulah. Menyambar. Aduh, mak korban si Nurul. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Jangan lagi deh, entah kayak itu diketok sama yang udah ada di situ.
1: Iya, lanjut salam-salamnya.
3: Dia dalam angan-angan aja.
1: Gini-gini kami CEO, Nurul CEO nggak tahu kayak enak ya.
3: Itu arti Nurul lagi itu, lain lagi itu. Ya,
1: nanti Nurul kasih tahu artinya.
3: Terus buat CEO yang baru lewat tadi.
1: Iya.
3: CEO tuh. Aduh. Terus buat Dekti, buat Cik Mamat, buat Kak Gom, buat
1: semuanya.
3: Tunggu dulu.
1: Udah cukup. Udah banyak kali ketawa nih. Udah dipotong jatah salam-salamnya nih. Banyak kali ketawa.
3: Oke lah, semua boleh juga.
1: Emang udah habis. Oke lah. Kayak terzolimi kalian dah. Padahal udah habis. Udah lima.
3: Oke, udah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus cepat-cepat ditutup ya, panjang soalnya ya kalau ngobrol sama Kayana tuh. Banyak topiknya. Kita dengarkan Pacar Nganggur dulu nih dari Irwan E sama Lilis Kece.

0: Demikian Warhelon, sudah kami hadirkan lagu permintaan Pak Lek dari Lereng Selawah, juga Kak Yana dari Lambaro. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang standby. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi ya.
0: Iya, Pak Amri.
1: Jadi,
0: selamat sore Pak Amri. Gimana keadaannya sore ini, sehat?
1: Sehat, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah. Baru bangun atau baru golek-golek?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun. Bisa tidur hari ini ya?
1: Iya. Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat hari ini?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Demam atau gimana?
1: Demam,
0: iya, itulah. Memang lagi musim nggak sih?
1: Jadi malang kurang tidur. Ya.
0: Oh gitu, makanya jadi demam ya hari ini ya.
1: Iya iya.
0: Udah minum tenang, obat?
1: Udah. Ya. Obat selalu ada.
0: Ini gimana?

0: Dari siapa?
1: Dari Manis Manjagro.
0: Manis Manja Biduan. Oke, coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Amri?
1: Salam pertama buat Noro, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya.
1: Kemudian Sema. Muati.
0: Iya.
1: Wajon Konbereria ya Abid Ulai Kering. Kayak di Korea Dena ke depan. Kali Pegarir Ayagas Lampulo.
0: Iya.
1: Ya itu dia deh, makasih banyak.
0: Baik, sama-sama. Sama-sama. Belum lagi salam ya.
1: Ya ini
0: gimana?
1: Rumpa agak berangin nih, masuk angin, kenapa?
0: Oh, mungkin ini begadang juga mungkin semalam.
1: Ya, masuk angin rumpa enggak. Tadi pagi bagus, nih enggak bagus nih.
0: Oh, enggak tahu deh. Nanti coba nurul ini ya, kasih tahu sama dokter-dokter di sini ya.
1: Ya, ya.
0: Biar diperbaiki ya. Terima kasih infonya, Pak Amri.
1: Ya, makasih banyak deh nurul ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara kecil apa enggak ya?
0: Nih, enggak sih. Standar.
2: Mama. Udah lama enggak bisa masuk nih sinyalnya.
0: Iya, kenapa Mama?
2: Mama request lagu dulu ya.
0: Oh, request lagu boleh. Dari siapa?
2: Dari ini Danang dan Wika Salim, lagu terbaru ya.
0: Gimana?
2: Danang dan Wika Salim, lagu terbaru.
0: Wika Salim, oke, coba Nurul cari dulu ya. Nah, sehat selalu Mama ya.
2: Lambat semua sentru dangdut, semoga tetap dalam lindungan Allah selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Spesial buat Nurul, semoga berkah umur, berkah rezeki, yang halalan taibat.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mamah dari Sabang ya, request lagu dari Danang dan Wika Salim ya. Lagunya ada ini Mamah dengan judul Sinarengan. Mudah-mudahan ini lagunya bahasa ini ya. Oh, ternyata ini bahasa apa ini? Bahasa Jawa kah ini? Nurul kurang tahu juga bahasa apa ini, tapi enggak bisa kita putarkan ternyata Mama. Kalau yang orkestrasi, mungkin yang Mama maksud yang lain. Terbaru dari Danang dan Wika Salim. Tapi yang barusan Nurul lihat itu ini ya, Sinarengan tuh 4 hari yang lalu rilisnya. Jadi Nurul hadirkan lagu Memandangmu aja deh, 1 tahun yang lalu ya, dari Danang dan Wika Salim juga. Karena Sinarengan gak bisa kita putarkan karena bukan bahasa Indonesia. Gitu ya Mama, mohon maaf ya Mama ya. Kita ganti dengan Memandangmu dari Ikir Nurjanah ini, tapi versi Wika Salim dengan Danang. Dan warahilun, kita dengarkan dulu lagu Pak Amri. Tadi ada biduan dari Manis Manja.

0: memandangmu dari Ikke Nurjannah tapi versi Wika Salim dan Danang Pradana. Semoga sudah terhibur untuk Mama di Sabang, dan juga tadi sudah ada lagu biduan dari Manis Manja untuk Pak Amri di Kuta Melaka. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada kita.
0: Rezekinya ayah hari ini ya.
1: Iyalah, udah duduk di kursi dan gantung-gantung. Enggak masuk.
0: Aduh, coba pakai dua HP ya.
1: Ya,
0: nggak masuk juga.
1: Bunda, HP Bunda nih.
0: Oh, HP Bunda. Nah,
1: sebelum Daya? Habis lagunya kan, HP sebelum habis lagunya langsung baru bisa masuk. Kalau begitu habis lagu udah orang duluan masuk orang.
0: Iya betul. Nah itu triknya, itu tuh.
1: Sudah dengar semua ya?
0: Jadi ketahuan deh triknya.
1: Nah, itulah hanya malam. Salah ngomong.
0: Maaf salah ngomong. Malah makin ketahuan gitu. Apa ya tadi dibilang sama Ayah Gas? Orang ini jadi nyimak jadi. Ayah Gas, gimana sore ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sedang
1: ceria kan ya?
0: Ceria dong, harus dong. Jangan mau kalah sama sinar matahari. Sinar mataharinya aja cerah ceria ya, apalagi Nurul.
1: Iya, betul.
0: Jangan
1: salah putar lagi ya.
0: Oke, okay. Kemarin salah ya?
1: Salah, maksudnya duluan saya diputar punya orang.
0: Kemarin lagu apa ya?
1: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Iya, sebenarnya gini, Ayah Nurul kemarin tuh salah. Dalam pikiran Nurul, sejengkal tanah tuh punya ini apa? Roma Irama gitu. Ternyata satu lagi ini Sebujur Bangkai gitu kan. Terus Nurul kan, ih, betul ternyata punya Ayah Gas. Ya udah Nurul putar balik. Mohon maaf ya, Ayah Gas.
1: Iya.
0: Hari ini mau lagu apa nih?
1: Itu aja lagi Oma, teringat ke mana-mana.
0: Oke.
1: Sejengkal tanah. Dan cewek ya, cewek.
0: Sejengkal tanah versi cewek.
1: Cewek ya.
0: Kemarin udah pernah Nurul cari kan, nggak dapat nggak?
1: Dapat. Itulah. Udah saya itu ada balik lagunya pas itu putar bulan orang kan. Kayak pas di telepon diantar dah.
0: Begitu. Ya. Ya sudah deh, ini Nurul hadirkan sekali lagi Sejengkal Tanah versi cewek. Cover cewek ya. Oke, siap. Boleh salam-salamnya dulu deh biar kita carikan.
1: Buat Nurul selalu menggaransi. Panjang umur. Tercapai cita-citanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya lupa juga buat Kak Eli. Yang udah masuk tadi sebelah di Sabang kan?
0: Iya, yeah. Mama.
1: Kak Juju, Kak Ayati, Bu Jaria, Kak Yunda dulu kali yang udah lama ya?
0: Iya, nggak pernah kedengeran lagi Kak Yunda.
1: Ya Pak Amri,
0: okay,
1: Pak John, Bang Suleman dan semuanya yang sudah masuk dan yang sudah masuk.
0: Baik, terima kasih ya Gas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo Warihlon ya. Semoga selalu sehat sekeluarga dengan Bunda juga ya. Semoga selalu bahagia dan harmonis. Warihlon, saat ini sudah pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tiba waktunya Nurul tutup acara Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semua ya yang sudah bergabung. Ada Pak Le tadi, ada Kak Yana, ada Pak Amri, ada Mama dan juga Ayah Gas barusan ya. Dan yang belum sempat bergabung hari ini, gak apa-apa Warihlon ya. Insya Allah besok kita jumpa lagi di Pro Dangdut berikutnya, edisi Kamis besok ya. Dan Warihlon, Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini dengan judul lagu permintaan Ayah Gas, Sejengkal Tanah tadi dari Mansur S, tapi cover cewek katanya ya. Nurul hadirkan dari Revina Alvira. Semoga terhibur semua. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan lagu Sejengkal Tanah bersama Revin Alvira, permintaan dari Ayah Gas di Lampulo. Dan saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, Pak Rehlon. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: tu baby cramp diganti.
1: Oh iya.
0: Apa namanya bayi daripada apa nama baby cramp namanya ya, yang keping-keping kecil-kecil itu.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana Mi nolong belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Jom.
1: Cut. Bahan.
0: Ana jadih kamu kahwin kah doh, Yung? Beselo. Udip kon etno. Inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Sama dengan mami dari Fadil MGF, Bung.

0: Baik, Orelan, kita jalan Lintas 17 bersama Persatu RRI Banda Aceh.
1: Aceh siang berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeyan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeyan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syaira melaporkan.
0: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya sampaikan Munjir Budiana.
3: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katalah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama perempuan hebat, keluarga kuat, generasi berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh menembus angka 7,7 juta rupiah per mayam. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Natasha Sahira.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh saat ini sedang mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah toko emas yang ada di Kota Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Harga emas perhiasan dijual antara Rp7.650.000 hingga Rp7.700.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh, mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik, namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
8: Untuk saat ini, per gram sekitar 23.70 per gramnya, sudah sama biaya ya, pembuatannya. Saat ini, pergerakan masih hitungannya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit. Bukan yang lagi loncat-loncatan ya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000, 5.000 gitu ya sekitar.
1: Yanto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli, mengaku, akibat kenaikan harga emas, dia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
9: Soalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa kan beli emas mungkin lebih kurang satu mayang, setengah mayang. Tapi kalau hari ini kan nggak lagi. Bisa udah naik ya, mungkin 150% kan. Lebih kan ya, di perbandingannya ini tahun berapa dulu? Dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang kan sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 ya, 3 jutaan. Sekarang 7 sekian. Lebih kurang kan ya 100% lebih.
1: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
0: Dari Utara Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Semawe harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depan. Informasinya disampaikan Muhammad Sofian.
10: Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Semawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
11: Ada masyarakat calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan nggak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga, yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon, oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
10: Menjelang pelantikan yang diperkirakan diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para gecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kapolres Bandar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
13: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan serta kualitas pelayanan.
14: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini dan di sini proses persiapan dilakukan. Iya. Tuh di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
13: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG.

0: September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TULPP RI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
1: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RI Takengon.
0: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir, menyebutkan sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
2: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat. Terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
0: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Fahmuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
5: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
4: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
5: Tepatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
4: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya, yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: pindah kok. Pindah kok dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkenku. Sana kok dulu nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada ini tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

얘는 마스 끼리 그리고 띵띠래 하는 부터 다 딜릿 tapi yang penting tak usah ya pada umur apakah aku pun tak minta rezeki tapi tapi orang lain nak sama poin yang kau betul rezeki kalau aku penting dia mau kena lebih dan tak lebih

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

War Island pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Untuk edisi kali ini, azan maghrib akan kita jalang pada pukul 18.37 menit. Masih ada waktu yang kita miliki lebih kurang selama 32 menit ke depan. Kita jelang suasana petang bersama dendang lagu Melayu. Lagu-lagu religi sampai dengan azan menyapa nanti.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Warihlan, saatnya kita jelang halaqah maghrib bersama Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali marilah kita nyepanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita bersama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kehadiran Rasulullah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga kepada dan sahabat Rasulullah, dengan mengikuti mereka adalah jalan terpetunjuk bagi kita semua. Ashabi kan nujum, sahabatku laksana bintang. Bi ayyim iktadaitum ihtadaitum. Bagaimanapun kalian mengikuti mereka, kapanpun kalian mengikuti mereka, maka itulah jalan kalian terpetunjuk. Sidang jamaah hadirin yang berhadir di masjid yang amat mulia ini, dan juga sidang pendengar Radio Baitur Rahman, dan juga penonton di YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, pada malam ini kami mengajak kembali untuk membaca kisah ataupun melihat sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dalam dalam sirah nabawiyah. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita membahas kisah Rasulullah melalui kitab Maulidul Barzanji, dan sudah pada bab pertama, malam ini akan kita masuki pada bab yang kedua, membahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang tuanya sampai kepada kakek nenek, kakek buyutnya, yang masyhur nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulidul Barzanji boleh juga kita melihat referensi yang lain. Kitab Barzanji ini disyarah oleh Imam An-Nanawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud. Di dalam kitab itu dijelaskan, disyarahkan isi daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Maulidul Barzanji. Kemudian kita membaca pada bab yang kedua, wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, wasmuhu Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Dan setelah sebelumnya kita telah menjelaskan tentang puji selawat dan juga kata pengantar masuk di dalam penjelasan kitab ini. Fa'akulu, kata musannef, kata pengarang kitab Maulidul Barzanji, fa'akulu, maka aku berkata, huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah, dianya, dia yang kita maksud di sini, yakni nabi kita, sayyiduna Muhammad, yakni sayyid kita, pemimpin kita, panutan kita. Bahkan bukan cuma panutan kita, panutan segenap manusia. Ada sayyidu waladi Adam, kata nabi, aku adalah sayyidnya, pemimpinnya seluruh anak Adam atau manusia. Wala fakhra, dan aku tidak berbangga, tidak sombong dengan gelaran sayyid. Maka di sini sebut, dia adalah sayyiduna, pemimpin kita, panutan kita, yakni Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Muhammad putranya Abdullah. Abdullah adalah ayah daripada Rasulullah. Dia bergelar dengan Misbahul Haram, lampu penerang kota haram, kota Mekah. Karena disebutkan di dalam Madarijus Su'udnya Imam Bantani tadi, bahwa wajahnya Abdullah memancarkan nur Rasulullah. Bahkan di saat waktu malam, di antara kedua matanya memancarkan nur. Sehingga dia digelar di kota Mekah pada saat itu Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Itulah salah satu kelebihan yang nyata nampak pada Abdullah, karena terdapat nur Rasulullah pada dahinya Abdullah, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Abdullah ini anaknya, putranya Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Siapa nama Abdul Muttalib? Ternyata Abdul Muttalib ini bukan nama asli. Inilah yang biasa terjadi di tanah Arab. Mereka akan memanggil nama panggilan yang bukan nama asli. Ternyata nama asli daripada Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Nama asli daripada Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Karena di saat Abdul Muttalib ini lahir, ada satu uban di kepalanya yang berwarna putih, rambut putih di saat dia lahir. Itu masyhur sehingga dia disebut dengan Syaibah. Syaibatul Hamdi. Hamdi ini dengan harapan dia akan terpuji kelaknya, akan dikenang orang ramai, sehingga dinamakan dia Syaibatul Hamdi. Syaibah karena di kepalanya saat lahir ada satu uban, disebut dengan Syaibah, langsung dinamakan dengan Syaibah. Hamdi karena kelak dia akan dipuji. Karena sangat penting menamakan anak atau menamakan orang dengan panggilan yang bagus. Karena panggilan itu da'i, panggilan, doa. Kita memanggil orang itu sama halnya dengan berdoa kepada dia. Makanya nama yang paling mulia yakni Muhammad. Apa makna Muhammad? Yang dipuji, yang sangat pujian terhadapnya. Menyedanya mati ibu Aceh bermakna mutuah, mutuah hat. Memunya tipuro tahai mutuah, mutuah ke anak. Sang setiap hari kita berdoa kebaikan untuk anak, maka anak itu mesti diberi nama yang baik. Min haqqil waladi alal walidi, kata Nabi. Min haqqil waladi alal walidi salasah. Ada tiga perkara kewajiban orang tua untuk anaknya. Ayu hasina ismahu. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Bonan bugot, bebonan asal-asal, ataupun bebonan karena melihat orang-orang yang dipuji-puji di dunia, orang yang viral di dunia, langsung dikasih nama anak dia dengan anak orang-orang yang viral, atau nama-nama orang-orang viral, padahal kadang-kadang artinya sangat melenceng. Ini pernah terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Ada seorang bapa datang bersama anaknya menjumpai Sayyidina Umar, melapor, "Ya Khalifah, anakku ini durhaka terhadapku. Anak lunyo durhaka kelun. Hai patih habalun." Sehingga Abu Bakar, sehingga Sayyidina Umar melihat kepada si anak dan berkata pada si anak, "Wahai anak, apakah kamu tidak tahu ada hak yang wajib terhadap anak untuk orang tuanya? Begini, begini, begini." Dia sebutkan oleh Sayyidina Umar apa-apa saja kewajiban yang harus dituruti oleh anak. Kemudian si anak ini bertanya balik kepada Khalifah, ya khalifah, itu kewajiban anak untuk orang tua. Adakah kewajiban orang tua untuk anaknya? Kata khalifah Sayyidina Umar, ada. Yang pertama, memberikan nama anaknya dengan nama yang baik. Kedua, mencari ibu yang terbaik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Itu tiga perkara yang wajib bagi orang tua untuk anaknya. Akhirnya si anak berkata, ya khalifah, bapakku ini, ayahku ini tidak memberikan hak kepadaku. Dia tidak memberikan ibu terbaik untukku. Nyan maklun nyan mantan budak. Dengan harga cuma 300 dirham. Dia jadikan sebagai ibuku. Kemudian aku dinamakan bukan nama yang baik. Ipenalun kelelawar jantan. Kelelawar jantan ipenalun ini. Kemudian yang kelihai, hana gepurno musaboh ayat kun Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar berkata, wahai bapak gekalon tiyah, kamu mengatakan anakmu durhaka kepadamu, padahal dirimu terlebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ternyata awai durhaka ayah lom kanik. Ya begini tanya, cuma durhaka anak saya kurunci. Ternyata ada juga orang tua durhaka terhadap anaknya di saat dia tidak memberikan nama yang terbaik. Memberi nama yang terbaik, karena nama itu di samping dia sebagai identitas, nama itu juga sebagai doa. Bunan begot. Kita bunan lagi contoh urung jaman ke bunan anak raja. Titip uro gehoi raja dengan harapan bujuk ke pemimpin di masa depan. Kemudian gehoi kebunan bahkan jaman nanan mutuah contoh je. Tip uro ke hai mutuah tip uro. Bila pun roh mumpenan yang jio-jio bacut gehoi nan yang got-got. Hai anak mutuah parenan pulain. Pekan karena di samping dia itu panggilan, di samping dia itu identitas, juga doa tipuro yang gehoi anak mutua anak lun yang jero tipuro gehoi-gehoi dengan orang tua mendoakan yang terbaik. Coba bayangkan di ketika gebonan anak kelelawar jantan lagi cerita bunuh tip malam itu bit tip malam gadih rumah wate rumah na tapi bak gede yaih kan ini bahaya pak yaih wate malam bak gede gupi pak yaih gede malam bak likut munasah likut kedai gok hape udip uro arab-arab subuh baru dengar. Inilah masalah-masalah sekarang. Kenapa? Mungkin orang tuanya tidak pernah mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Kesalahan bukan pada anak, karena mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan sedangkan adat orang Arab, dia meskipun sudah ada nama dari orang tuanya, pada akhirnya dia menamakan nama yang lain. Seperti kasus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib panggilan. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kenapa Abdul Muttalib dia panggil? Karena Abdul Muttalib atau Syaibah ini dia dilahirkan di kota Madinah. Lahir di kota Madinah, kemudian oleh Muttalib. Muttalib ini paman dia. Paman dari Abdul Muttalib. Paman dia meminta izin kepada ibu daripada Syaibah, ibu daripada Abdul Muttalib, untuk mengajak Abdul Muttalib datang ke Mekah. Sesampai di kota Mekah, pada usianya baru 8 tahun, Abdul Muttalib bawa tanya, sesampai

Kita nyong Pak Abdul Muthalib. Ini abdi, nyoh hamba lu, budak lu. Ya, bahasa budak. Budak ini hamba ataupun pembantu. Bukan bermakna hamba ini hamba Tuhan. Oh, tapi hamba sayyid, ada sayyid, ada tuan dan ada budak. Ini budakku. Sehingga orang-orang memanggil. Orang-orang berkata, di saat melihat cahaya yang sangat besar di wajahnya, dia berkata, sungguh besarlah cahaya hambanya Muthalib. Sungguh besar cahaya yang ada pada budaknya Muthalib, hambanya Muthalib, abdunnya Muthalib. Sehingga dia panggil Abdul Muthalib. Itulah asal muasal kenapa dia dipanggil Abdul Muthalib. Padahal nama dia wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat humidat khisaluhu saniyah. Dia nama aslinya Syaibatul Hamdi, tapi karena perilakunya, karakternya, budi luhurnya, dia sangat terpuji, maka disebut Hamdi. Siapa itu Abdul Muthalib? Abdul Muthalib bin Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Wasmuhu Amru. Ternyata Hashim ini bukan nama asli juga. Nama dia Amru. Kenapa disebut Hashim? Hashim ini Yahshumul Khabza. Dia yang membuat roti. Di saat masa paceklik di daerah dia, yang menyiapkan makanan, yakni Hashim atau Amru ini. Dia membuat roti, gaduk roti, bahasa Arab ini Yahshamu Khabza. Dia membuat roti, Yahshamu bahasa Arab ji. Maka disebutlah dia itu si Hashim yang membuat roti untuk orang-orang di Arab pada saat itu di masa paceklik. Disebutlah Hashim, padahal nama dia Amru. Nah, ini disebut di dalam kitab sejarah, termasuk di dalam syarahnya Barzanji, kitab Imam Nawawi Al-Bantani, Madarijus Su'ud. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf. Wasmuhu Mughiratul Ladhi yuntamal irtiqa'u li'ulyah. Siapa itu Hashim? Hashim itu bin Abdul Manaf. Anaknya Abdul Manaf, yang nama asli Abdul Manaf Al-Mughirah. Ternyata Abdul Manaf bukan nama asli, Al-Mughirah nama aslinya. Maka ini sedikit tentang khilafiyah. Ada yang disebut di salah satu pembahasan di dalam kitab fikah, menamakan orang bila disandarkan dengan abdun. Dengan abdun. Abdun itu hamba. Kalau menyebut nama orang hamba, mesti disandarkan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Jangan sampai ini dilarang untuk menamakan orang abdun diidhafahkan kepada bukan nama Allah. Seperti Abdul Manaf. Ini kita tidak melihat kepada orang-orang yang sudah diberikan namanya Abdul Manaf. Tapi Abdul Manaf, Manaf ini bukan nama Tuhan. Tidak ada Manaf ini dari Asmaul Husna. Tapi di saat abdun kita sandarkan kepada Manaf, ini hamba siapa? Kecuali kita mengembalikan makna abdun ini bukan makna hamba, hamba Tuhan, tapi hamba budak tadi. Tapi kalau abdun ini bermakna hamba ubudiyah, peribadatan, maka hamba itu mesti diidhafah kepada hambanya Tuhan. Siapa Tuhan? Yang ada namanya di dalam Asmaul Husna. Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman. Itu nama-nama Tuhan. Abdul Manaf. Sehingga termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, haram menamakan abdun kepada mudhaf ilihnya yang bukan nama Allah. Jadi yang dilarang

0: itu orang yang memberikan. Getanya orang yang kananan ha dapat pegahli nyo lun ku kiban kananan Abdul Manaf lun ganto. Kesalahan bukan pada kita, pada orang yang memberi nama. Semestinya di saat Abdun itu tidak disandarkan kepada Manaf. Timbul pertanyaan, kalau memang tidak dibolehkan, kenapa juga ada kakek buyutnya Rasulullah bernama Abdul Manaf? Dijawab, karena pada saat itu belum ada syariat Nabi Muhammad. Karena ini pembahasannya di syariat Nabi Muhammad. Maka baiknya kalau kita menamakan Abdun, kita isnadkan, kita idhafahkan kepada nama Allah. Abdul Manaf ini bukan nama asli. Nama asli dia adalah Al-Mughirah. Dia orang yang dinisbatkan ketinggian karena kemuliaan dia. Bahkan termasuk panggilan dia di bangsa Arab, Qamarul Bataha. Qamarul Bataha. Karena dia disebut seperti purnama. Karena gantengnya Abdul Manaf, karena ketampanannya, juga karena ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dahinya. Siapa itu Al-Mughirah? Abdul Manaf bin Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Siapa itu Qusay? Wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladil Quda'atil Qasiyah. Abdul Manaf bin Qusay, ternyata nama dia mujammi', nama dia mujammi', tapi dalam kitab lain termasuk oleh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan nama dia Zaid. Zaid nama dia. Kemudian dipanggil mujammi', disebut dengan mujammi' karena dialah di saat dia datang kembali ke kota Mekah, dia yang mengumpulkan suku-suku Quraisy yang sebelumnya terpisah-pisah. Suku-suku Quraisy yang sebelumnya sudah terpisah, telah tercerai-berai. Oleh Qusay ini yang mengumpulkan dia, yang mempersatukan kembali. Maka disebut nama dia Mujammi', padahal asal nama dia Zaid. Disebut Mujammi' karena dia yang mengumpulkan orang-orang suku-suku Quraisy. Kemudian ada nama lain, Qusay. Kenapa disebut Qusay? Summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atil Qasiyah. Dia dinamakan dengan Qusay litaqasihi karena jauhnya ia berada, fi biladil Quda'ah, pada negeri Quda'ah yang amat jauh. Ila an aadahu Allahu ta'ala ilal haramil muhtarimi fahama hima. Ternyata pada saat dia masih kecil dibawa oleh ayah tirinya. Nah, Qusay ini dibawa oleh ayah tirinya ke negeri Quda'ah. Quda'ah yang sangat jauh dari negeri Arab. Karena Quda'ah ini di Yaman. Berada di Yaman, sangat jauh dengan kota Mekah, dibawa ke Yaman oleh ayah tirinya. Ila an ahadahullah, hingga pada akhirnya Allah mengembalikan kembali Qusay ini ke kota Mekah yang terhormat, fahama hima, kemudian dia menjaga kota Mekah. Nah, inilah sejarah tentang Qusay. Ternyata nama dia adalah Zaid, dinamakan Qusay karena takasi ini berada sangat jauh dari kota haram. Pada akhirnya Allah membawa dia kembali ke kota Mekah untuk menjadi penjaga kota Mekah. Siapa itu Qusay? Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama ayah Qusay Kilab. Wasmuhu Hakim. Nama ayahnya Hakim. Timbul pertanyaan, Kilab itu anjing. Pekon nan urung ke anjing. Kilab kan anjing. Nah, di sini juga panggilan. Karena nama asli dia bukan Kilab. Nama asli dia Hakim. Itu nama asli. Kemudian karena dia sangat senang berburu binatang dengan menggunakan anjing. Waduh, ngejak menyoyak buru-buru, buru rusa menyobah sagetanyo. Dia tetap membawa anjing. Maka dia dipanggillah kilab. Orang yang selalu bersama dengan anjing dalam waktu pada waktu berburu. Ternyata bukan nama asli. Hana mungkin kakek getanyo, kakek Nabi getanyo memberikan nama anak dia anjing. Hana mungkin. Ternyata nama dia itu Hakim, ya, dan disebut dengan kilab. Pekan dipanggil dengan kilab karena dia sangat sering berburu binatang menggunakan anjing. Ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Ini nasab Rasulullah. Wasmuhu Quraisyun wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Siapa itu Fihrin? Nama aslinya Quraisy. Nama dia Quraisy, dipanggilnya Fihrin. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Kepada dialah golongan-golongan Quraisy dinisbatkan. Itulah asal muasal kenapa ada bangsa Quraisy. Karena anak keturunan daripada Fihrin, anak keturunan daripada Quraisy. Berarti anak-anak keturunan dia itu disebut dengan satu bangsa, bangsa Quraisy. Kalau disebut dengan bangsa Quraisy, berarti dia itu keturunan daripada Fihrin atau keturunan daripada Quraisy. Wama fauqahu kinaniyun kama janaha ilaihil kathiru wartadah. Sedangkan di atasnya, di atas Quraisy, itu disebut dengan bangsa Kinanah. Kalau di atasnya disebut bangsa Kinanah, di bawah daripada Quraisy itu disebut dengan bangsa Quraisy. Kama janaha ilaihil kathir, sebagaimana yang berpendapat oleh kebanyakan ulama dan dianggap benar. Siapa itu Fihrin? Fihrin bin Malik bin Nadar. Bin Malik bin Nadar. Nah, ini Nadar ini kenapa disebut nama dia Nadar? Karena wajahnya yang berseri-seri, sangat tampan kakek Rasulullah. Nah, itu kembali pada konsep tadi bahwa di setiap keturunan nasab-nasab Rasulullah ada tersimpan nur Rasulullah. Sehingga siapapun yang nasab Rasulullah ada cahayanya di wajah dia, ada nurnya. Nah, termasuk Nadar ini. Nadar ini sangat berseri-seri wajahnya sehingga disebut dengan Nadar. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Ini pada satu riwayat Mudrikah ini juga bukan nama dia. Kenapa disebut dengan Mudrikah? Mudrikah ini orang yang menemukan. Karena bangsa dia, kaum dia pada saat itu kehilangan binatang. Dia yang menemukan semuanya. Disebutlah panggilan dia dengan Mudrikah. Nah, ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi Bantan. Mudrikah bin Ilyas. Nah, inilah 21 nama nasab Rasulullah Ilyas. Wahwa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Nah, dan dianya Ilyas, itulah orang yang pertama kali yang menghadiahkan unta untuk disembelih di tanah haram. Wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakarallaha ta'ala walabbah. Dan didengarkan di dalam tulang sulbinya Ilyas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dan bertalbiyah. Disebutkan di dalam riwayat bahwa di dalam sulbi Ilyas terdengar suara Rasulullah yang berzikir kepada Allah dan bertalbiyah. Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah 21 nasab Rasulullah yang disepakati. Wahada silkun nadzamat faraiduhu bananu sunnatis saniyah. Ini rantai nasab ini yang terangkai indah ini tersebutkan dalam hadis Rasulullah yang amat tinggi. wa rafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Sedangkan riwayat yang lain yang menyebut nasab Rasulullah dari Adnan ini sampai kepada Al-Khalil Nabi Ibrahim. Ada juga dalam riwayat yang lain, setelah sampai nasab sampai Adnan, ada juga yang menyebutkan Adnan bin apa sampai ke Nabi Ibrahim. Tapi warafu'u ila khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah. Syariat enggan menyebutnya. Nabi Muhammad tidak menyebut dalam hadis dia nasab Rasulullah dari Adnan sampai ke Ibrahim. Tapi Rasulullah adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Adakah nasab yang tersebut di dalam hadis? Rasulullah tidak menyebutnya. Amsaka anhu syari'a wa abah. Rasulullah asy-syari'a yakni Nabi tidak menyebutkan di dalam hadisnya nasab dia yang sampai kepada Ibrahim. Wa adnanu bila raibin inda zawi ulumis nasabiyah. Dan Adnan ini dengan tanpa keraguan di sisi para ulama yang memiliki ilmu tentang nasab Rasulullah. Mereka sangat yakin tentang nasab Rasulullah sampai Adnan ini sangat pasti, tidak ada keraguan. Ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Sedangkan nasab dia sampai Ismail itu memang ada. Itu memang benar bahwa Rasulullah ini dia berakhir nasabnya sampai kepada Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Tapi tidak tersebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhim bihi min aqdin ta'allaqas kawakibuhu durriyah wa kaifa la wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Maka alangkah agungnya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu rantai nasab yang terangkai indah bintang-bintangnya kegemerlapan. Rantai indah nasab Rasulullah mulai dari Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdil Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khudaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Rasulullah yang disepakati tersebut di dalam hadis Rasulullah, nasab yang sangat indah, orang-orangnya yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat terhormat. Karena di dalam diri-diri mereka ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhim, alangkah agungnya nasab mereka yang terangkai indah bintang-bintangnya yang kegemerlapan. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang amat mulia ini yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasitatuhul muntaqah, pusatnya yang terpilih, orang-orang yang terpilih, semua orangnya adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabun tahsibul ula bihulah qalladatha nujumahal jauza habbada iqdusudadi wa fakhar anta fihil yatimatul asma. Beginilah, inilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam bab yang kedua dalam kitab Maulid Barzanji Abu Ja'far. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampai pada pembahasan mula-mula kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan ada waktu kesempatan, insyaallah kita sampaikan lagi kisah Rasulullah, kisah orang yang kisah makhluk ataupun hamba Allah yang sangat mulia yang kita idam-idamkan akan bertemu dengannya, bertemu di dunia, bahkan bertemu di dalam mimpi pun boleh juga. Dan insya Allah akan bertemu dengan kita nantinya di padang mahsyar untuk mengambil syafaat dari dia, dan juga bertemu di dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Ya, Orelan pukul 20.25 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di malam ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan terus jaga kesehatan. Ya, Orelan, jangan sampai kita kurang tidur karena kurang tidur ini sangat berdampak bagi kesehatan. Jangan sampai kita mencari rezeki tapi lupa menjaga kesehatan tubuh. Akhirnya rezeki yang ada habis untuk berobat.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Maryland tidur itu sering dianggap sebagai waktu untuk istirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Padahal Maryland tidur yang cukup itu punya peran penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan membantu seseorang bugar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ketika waktu tidur berkurang, tubuh itu tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan proses pemulihan. Apalagi dalam jangka pendek nih, Warihlun. Kurang tidur dapat membuat seseorang merasa lelah, mengantuk, sulit konsentrasi, kurang semangat, dan ini dapat mengganggu aktiviti belajar, bekerja, ataupun berkendaraan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Ori Helen, ternyata kurang tidur itu dapat mempengaruhi suasana hati. Orang yang tidak mendapatkan tidur cukup menjadi lebih mudah kesal, sulit mengendalikan emosi, dan jika kebiasaan kurang tidur ini berlangsung terus-menerus, ini bisa berdampak pada kesehatan. Karena itu, Ori Helen, jaga pola tidur agar hidup kita sehat. Upayakan punya jadwal tidur dan bangun yang teratur. Anda bisa menciptakan suasana kamar yang nyaman. Kurangi penggunaan HP ketika mau tidur. Konsumsi minuman berkafein juga sebaiknya tidak berlebihan, terutama

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: sama-sama di ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1985. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny, kita ke betul. Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam, yang ada di Aceh.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam, yang ada di Bone, Bogor, Bukit Tinggi, Bulan, dan Pasar, Bumai, Ender, Entikong, Sakamak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kepulauan, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Semau, Majun, Makassar, Malang,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabok, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam, yang ada di Nunukan, Sibu, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangalengan, Pekanbaru, Pontianak, Sudirman.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Tomlak.
1: Ya, selamat malam, yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sumbawa, Seruis, Tiap,
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Tengah, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Kembilahan, Kaminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Kaminabuan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget ya. Iya, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Kusesa,
1: Natalia,
0: Destu, ABCD, Satu Purwasi,
1: Diana. Bagian masing-masing berapa lagu teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 3 tersebut.
2: Iya kan? Aku itu 5 lagu ya.
0: Wah. Jadi yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Oke,
0: besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Orelan, gangguan jam istirahat itu punya keterkaitan erat dengan metabolisme tubuh, khususnya yang dapat memicu kadar gula darah. Kalau seseorang kurang tidur, Orelan, keseimbangan hormon di dalam tubuh akan terganggu. Tubuh itu akan merespon kondisi stres akibat kurang istirahat dengan memproduksi lebih banyak hormon kortisol. Nah, peningkatan hormon ini, Warihlen, akan menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap hormon yang bertugas memasukkan glukosa dari aliran darah.

0: Topet Budaya Anut Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Kurang tidur itu akan mempengaruhi pola makan seseorang di siang hari. Karena istirahat yang tidak cukup itu akan memicu ketidakseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya, tubuh itu cenderung menambahkan makanan tinggi karbo, waduh, dan tinggi gula untuk mendapatkan energi.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Orland, mengingat dampak yang nyata bagi kesehatan jangka panjang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa menjaga durasi tidur ideal selama 7 hingga 8 jam sehari ini pilar penting dalam gaya hidup sehat. Ya, nggak mesti tidurnya harus 8 jam, tapi harus 8 jam misalkan malam saya harus tidurnya jam 10 nih, jam 10 sampai jam 6 pagi, nggak mesti seperti itu. Yang penting malam mungkin bisa tidurnya 5 jam, nanti bangun tahajud, sholat subuh, beraktivitas. Nah, ntar jelang-jelang duhur atau habis zuhur tidur lagi bareng 3 jam atau 2 jam. Nah, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih fresh. Dan Warilan, ini tidur yang cukup akan memperbaiki kualitas dan hidup kita menjadi lebih baik, tingkat stres kita juga lebih rendah. Dan yang paling penting Warilan, istirahat yang cukup adalah investasi penting untuk menjaga hormon seimbang dan melindungi tubuh dari ancaman gula darah.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief Kak Bacut.
3: Ada warnanya enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Orilan semakin malam semakin rileks dan semakin santai dengan kehadiran Perempat RRI Banda Aceh. Kali ini hingga 1 jam ke depan, lagu-lagu Melayu pengantar tidur yang mengingatkan kita kembali ke masa era-era 80-an, 90-an. Selamat mendengarkan. Rinto Harahap, semasa hidup di dunia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Selayang pandang, dipandang-pandang, anak siapa yang akan jatuh di mata? Terawang terus diterawang. Anak Pak Puan akhirnya dibawa pulang. Ya, Warilan, pilih jodoh itu harus dilihat bobot, bibit, bebot. Jangan sampai salah. Karena menikah itu adalah ibadah seumur hidup. Nah, kalau kita milih pasangan hanya sekedar melihat bibitnya aja, bebetnya aja, bobotnya aja, waduh, nanti bakal nyesal seumur hidup.

0: kamu bisa jualan online saja. Yang penting kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Ya, Warilan enak kalau kita duduk di senja hari menatap mentari yang akan kembali ke peraduan. Suasana sore itu Warilan suasana yang asik untuk kita nikmati bersama. Kalau kita punya belum, punya masalah, ya cari spot yang membuat sore itu menjadi lebih enak santai.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau drinknya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau drinknya.
0: Kepa ni Pulau Bang Mal? Lampau drinknya aset bagi Don. Jino boh drink cukup mahal. Dari hasil panen boh drink mentang, kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau, hai Bang Mal. Orang lain ramai tengok minta lampu drink Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudoh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Oke, Warilun masih terus kami temani Anda di penghujung malam di formasi pukul 23.04 menit waktu Indonesia Barat. Famil Arabi, Syair Rai Kumbang mengawali Jangan Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Warileun hoh mantong taja oh mantong radu. Akai bagai nit wicro. Wanyo nit kaget. Akai kacro. Laut ngendarat Tuhan pelarah.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Hola, and

Warilan, demikian rangkaian acara untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menyapa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, petang, hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: kita jalan kuliah subuh dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadirin hadirat, sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sambil i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, Allah sungguh memuliakan kita bani Adam, bil ilmi dan amal, dengan ilmu dan amal. Sehingga oleh Al-Faqih rahimahullahu ta'ala berkata, man arada an yanala hadhihi al-karamah fa'alayhi an yudawima ala khamsati asya. Siapa yang merencana untuk tercapai karamah kemuliaan indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alayhi an yudawima ala khamsati asya, maka semestinya mengakalkan di atas lima perkara. Kita selaku hamba Allah mestinya mengakalkan selalu benar habis-habis limong boh perkara. Yang pertama kata Al-Faqih, awwaluha ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Yang pertama, menegahkan diri kita min jami'il ma'asi, daripada sekalian maksiat. Apakah itu maksiat dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Berit dalam maksiat, pukuh maksiatnya maksiat raya, atau maksiat itu adalah maksiat yang kecil. Menghindari, menyelamatkan jiwa kita daripada hal yang Allah larangkan. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah melarang jiwa kita daripada hawa, menuruti hawa nafsu, gebuh nafsu li Allah hangga biputurut. Maknanya be terjerumus nafsu dalam hal-hal yang Allah larangkan. You putut, cuman ngempu atau putunya ngan akal, ngan ilmu. Sehingga sesuatu yang diken oleh nafsu untuk mengerjakan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ita putut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, karena syurga Allah adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang dilindungi. Syurga Allah adalah tempat yang istimewa. Itu yang pertama hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menegahkan diri kita daripada mengerjakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mendapat karamah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyardiya bil yasiri min dunya. Yang kedua adalah meridha, menerima dengan sedikit yang Allah berikan dunia kepada kita. Jikalau Allah memberi kehidupan kita dalam keadaan miskin, kita terima, kita rida, Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, anna samanal jannati tarkud dunya. Saman syurga, harganya syurga adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita sehingga kita wajib ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan wajib alaihi syukur, dan wajib di atas kita untuk bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Daripada sekira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada menzahirkan nikmat yang Allah berikan, ada kisah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syahsan kana jalisan innan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'ahu barsa siyam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai pakaian yang buruk, pakai baju buruk, sedangkan nikmat gembira Allah kepada orangnya. Sehingga faqala rahu sallallahu alaihi wasallam, alaka malun? Rasul bertanya kepada laki-laki tersebut, adakah bagi engkau itu harta? Sehingga Rasul bertanya, hai orang agam, nak harta bagi gata? Faqala na'am. Maka menjawab laki-laki tersebut, na'am, ada ya Rasul. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, idza ataqallahu mala yara asruhu alaika. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, idza ataqallahu malan, apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta kepadamu, fayara asruhu alaika, maka hendak menampakkan bekas nikmatnya. Maknanya Rasulullah hang gebi thom, nikmat yang gebi li Allah bi thom pede. Dikala Allah memberikan harta kepadamu, tapede nikmat tersebut, bekasan nikmat yang Allah berikan. Sehingga Rasul melarang laki-laki tersebut daripada memakai pakaian yang buruk. Padahal harta gebi li Allah, gesom nikmat harta yang gembira Allah, sehingga Rasul melarang laki-laki tersebut pakai ligata pakaian yang gud, karena nak harta pakan tahina-hina roh dengan terpakai baju yang buruk. Maka jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala Allah memberikan nikmat, maka wajib bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Bila Allah memberikan sedikit daripada harta pun kita ridha di atas Allah yang berikan kepada kita dengan harta yang sedikit. Kemudian yang ketiga, ayyakuna harisan ala ta'ah fayata'allaku bikulli ta'atin fa'la'allaka tilka ta'atu takunu sababan lil maghfirah wa wujubal jannah. Yang ketiga, kata al-faqih rahimahullahu ta'ala, ayyakuna harisan ala ta'ah, loba di atas ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan setiap ta'at yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala'alla tilka ta'ah takunu sababan lil maghfirah, mudah-mudahan ta'at itu adalah sebab lil maghfirah, bagi keampunan kita. Waujubal jannah, dan sebab dan adalah taat itu adalah wujubal jannah, kadang-kadang mewajibkan kepada syurganya Allah. Dengan taat, jika sebab untuk mendapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taat itu adalah mewajibkan kita syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Syurga itu Allah berikan kepadamu, bima kuntum ta'amalun, dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, jaza'an bima kanu ya'amalun, wa innama yanaluna ma yanaluna bil ishadi fita'ah. Akan balasan Allah, bima kanu ya'amalun, dengan apa yang kamu kerjakan. Allah membalasnya, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah kita kerjakan. Oh, yang kata pubut yang gebalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yanaluna ma yanaluna bil isyhad fi ta'ah. Hanya saja sampai kepadamu, kata Allah, bil isyhadi fi ta'ah, dengan bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Faqih rahimahullah ta'ala berkata yang ketiga, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, harisan fita'ah, loba di atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beri keyakinan bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam istiqamah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyuhibbas salihina wa ahlal khairi, mencintai orang-orang yang salih, menyayangi orang-orang yang salih, wa ahlal khairi, dan ahli kebaikan. Kita cinta urung-urung yang saleh, kita cinta urung-urung yang good, sehingga dengannya mendapat karamah, mendapat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya Allah. Wa yukhalituhum wa yujalisuhum, bergaul, duduk serta orang-orang yang saleh, serta ahli kebaikan. Temengan ngangaurang yang taat, ngangaurang yang get, supaya mangat get tabiat, mangat get akhlak, guyu bergaul, guyu mengan, sehingga ngemberkat orang saleh tersebut, ngelurang yang get akhlak tersebut, membawaki kepada get akhlak itu. Fa'inna wahidan minhum, karena salah satu daripada mereka orang-orang yang saleh, ulama, orang yang alim, ahli khairi, ahli kebaikan, idza ghufira lahu yashfa'a li ashabihi wa ikhwani, apabila Allah mengampuni orang-orang tersebut, yashfa'u li ashabih wa ikhwani, sehingga orang-orang yang saleh tersebut, orang yang ahli kebaikan, dapat membantu, dapat mensyafa'ah bagi temannya dan bagi saudaranya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, uksurul ikhwana, fa inna li kulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyakkan olehmu akan ikhwan, akan saudara. Tak perlu ngon. Tak perlu minta saudara. Ana mencih saudara nasab. Ana mencih saudara melalui daripada nasab keturunan. Guyu perlu li Nabi akan saudara-saudara untuk tamita ngan tamita saudara. Fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Karena bagi setiap akhin, bagi setiap saudara itu kadang-kadang syafa'ah, dapat memberi syafa'ah, dapat menolong kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apalagi orang-orang yang saleh, ulama, ahli kebaikan dapat membantu, yaitu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Maka hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan syafa'ah orang-orang yang saleh tersebut, dengan bantuan ulama-ulama tersebut, sehingga selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyakkan ikhwan, untuk memperbanyakkan saudara. Dengan getahnya mengan, dengan getahnya dua dalam majlis-majlis ilmu, pat manteng yang na dalam majlis ilmu, sehingga dengannya Allah memuliakan kita, sehingga dengannya mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata al-faqih, mendapat karamah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan jalan, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ayyuksirat du'a wa yas'alallahu wa yas'alallaha taala ay razaqahul jannah wa ay yaj'ala khatimatahu ila khairin. Memperbanyakkan doa, memperbanyakkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alullaha taala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ay yarzaqahul jannah, kan bahwa Allah memberikan syurga kepada kita. Beleri yulake ba Allah, yulake syurga ba Allah, yulake bahagia dunia dan akhirat, yulake mudah rezeki dan sebagainya. Selalu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Buta pula wa ayya ja'ala khatimatahu ila khairin, dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan penghabisan kita, akhir kita, ila khairin, kepada kebaikan. Jikalau tawabah Allah dalam selamat iman, berselalu dalam kebaikan, Allah memberikan kepada hambanya, dikala hamba memohon kepadanya Allah, meminta kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dikala kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah menerimanya. Maksudnya baik ya baik malih, baik segan-segan, baik be'e-be'e, nibat tak mohon, nibat tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan le tamlaki ba Allah, Allah senang. Kan lagi manusia, hanya manusia le talaki bengi. Kanang cik baro kalian tam cikat lob. Pegah? Ya lagi. Itulah sifat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan le tamlaki ba Allah, Allah matamah senang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa zukira'an Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu idha arada ayyudakhilal himam disebutkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu arada ayyudakhilal himam dikala Ibrahim bin Adham ingin rencana masuk himam tamong wisi. Rencana Ibrahim bin Adham tamong wisi. Atau palangmon, dalam palangmonnya nawisi. Famana'ahu sahibul himam, sehingga oleh penjaga himam melarang Ibrahim bin Adham daripada masuk dalamnya himam. Gelarang hang gebita mong burung jaganya hang gebita mong Ibrahim bin Adham inje temong waqala la tadkhulu illa bil ujrah, sehingga berkata oleh sahib himam penjaga himam la tadkhulu illa bil ujrah, jangan kamu masuk akannya himam illa bil ujrah, kecuali dengan ujrah. Bayi le, leh bayi baru je tamong. Yang ken penjaga himam. Sehingga watenyan Ibrahim bin Adham, fabaka Ibrahimu, maka menangislah oleh Ibrahim bin Adham gemong gekli. Rui mata agak. Waqala Allahumma la ta'zinu li an adakhila baitas syayatin majanan. Sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata, ya Allah, tidak mengizin bagiku akan bahwa aku masuk dalam baitas syayatin, dalam rumah syaitan, wisi rumah syaitan, majanan dengan semata-mata mahajat kepada ujrah, mahajat kepada engkau baru je tatamong. Sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata, fa kaifa li bidukhul baitan nabi wasiddiqina majanan, bagaimana bagiku dengan masuk dalam rumah para nabi-nabi, dalam rumah para orang-orang shadiqin, majanan dengan semata-mata. Mutatamang wisi mantangmu butuh kepada ujarah, yang kata Ibrahim bin Adham. Apalagi tanetamang syurga Allah, tanetamang syurga Allah, yang mana syurga itu adalah rumahnya para-para nabi-nabinya Allah, rumahnya para orang-orang shadiqin. Dum tatamang baitus syayatin, dum tatamang dalam rumah syayatin mahajat kepada ujrah, apalagi tatamang rumah para-para nabi, rumah para orang-orang shadiqin. Sehingga Ibrahim bin Adham menangis dikala sahib himam itu melarangnya daripada masuk dalamnya himam. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kata al-faqih rahimahullahu taala, lima perkara tersebut mendapatkan, dengan ada lima perkara tersebut mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Di pagi hari ini kembali ke studio bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Warta Mukut Alam. Dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda program Kabar Aceh, informasi yang akan kami sampaikan dari Korwil 17 Aceh di pagi hari ini. Kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sari berita. Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bea Cukai Aceh musnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
2: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah.

0: Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeyan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizky Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeyan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
1: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
0: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
2: Puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara SIM Aceh. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
3: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizky Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katalah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Ya, dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kota di Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat, belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Polres Bener Meriah cek satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
2: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan serta kualitas pelayanan.
3: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini dan di sini proses persiapan dilakukan. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
2: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing, APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
5: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
4: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
5: Kepatuhannya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
4: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian warta Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ya, Onilon, demikian sudah kita ikuti bersama informasi terkini seputar Nanggro Aceh Darussalam dalam ya dalam suasana pagi yang cukup apik ini, Onilon. Kita awali pagi dengan doa, harapan dan juga positive thinking agar hari ini bisa kita lalui dengan baik.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.